0: kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Alah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain nak? Kok bisa?
0: Wah, habis pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja pak. Nanti aku ajarin bapak ya. Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama inter

0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Cio, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Puhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tom pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tom sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu. Karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta. Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus, Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita, Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana, tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebangi.

0: beberapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tong mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita harus siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

0: untuk aktivitas kami dari pagi hingga malam itu semua ada jadwalnya masing-masing. Okay. Jadi mulai dari jadwal masak, jadwal piket, dan kalau teman-teman yang tidak hari ini tidak bertugas, itu tuh sesuaikan dengan aktivitas yang akan kita lakukan.
1: Oh, seperti itu. Yeah. Oke, okay. Nah menurut teman-teman nih, apa perbedaan yang paling mencolok nih antara kehidupan di kampus dan juga kehidupan di tengah masyarakat? Kalau dari Kakak Jen dulu, boleh?
2: Kalau perbedaannya mungkin dari cara komunikasi, kita komunikasi bersama teman di kampus dengan masyarakat itu sangat beda. Jadi kadang kalau sama teman kita ceplos-ceplos aja gitu, tapi kalau dengan masyarakat harus lebih berhati-hati lagi dalam berbicara, supaya dari penyampaiannya juga supaya mereka lebih paham gitu.
1: Oke, okay. Kalau dari Kakak Leo sendiri bagaimana?
0: Sama seperti Kakak Jane.
1: Oke. Okay. Nah, sebagai mahasiswa nih, tentunya ada banyak sekali teori yang dipelajari di bangku kuliah gitu ya. Ketika mulai berinteraksi dengan masyarakat, apakah teman-teman ini merasa harus mengubah cara pikir atau cara berkomunikasi?
2: Iya, sangat perlu. Dari cara berpikir kami kepada masyarakat yang di lapangan, sama cara komunikasi juga itu sangat-sangat perlu dirubah. Kami harus, bagaimana cara kami berpikir dari yang suatu program yang kami buat harus betul-betul bermanfaat di masyarakat.
1: Oke, jadi seperti itu. Ada tambahan gak kalian? Tidak ada, oke. Nah, siapa nih sosok pertama di Kampung Barawaikap yang membuat teman-teman merasa nyaman dan juga diterima? Mungkin ada sedikit cerita yang berkesan, boleh silakan. Kalau dari Kakak Leo, siapa nih yang paling berkesan?
0: Bapak Kepala Kampung.
1: Bapak Kepala Kampung
0: Berserta Ibu.
1: Ada cerita yang menarik mungkin saat pertama kali tiba gitu?
0: Untuk pertama kali tiba, itu tuh kita semua merasa sangat capek karena mengingat waktu tiba yang sangat dini hari. Dan setelah kumpul semua di alun-alun dan melakukan serah terima apapun itu dan balik ke posko, itu sangat diterima baik sekali oleh Bapak dengan Ibu.
1: Bapak kepala.
0: Karena semua telah disediakan makan, minum.
1: Jadi Kakak Leo sama Kakak Jen punya orang tua, jangan khawatir. Mereka di sini tetap kenyang kok. Kalau dari Kakak Jen sendiri bagaimana nih?
2: Kalau dari saya excited sama adik-adik di sekolah.
1: Oh, di sekolah.
2: Mereka sangat terima baik dengan kita waktu datang sosialisasi. Mereka mulai dari mendengarkan, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan, saling bertukar cerita lah gitu. Mereka sangat menerima kita dengan baik di sekolah. Waktu kami mau pulang juga selalu ditanya, kakak kapan pulang? Kakak masih lama kan di
1: sini?
2: Mereka paling excited waktu kita ada gitu.
1: Sudah sempat bikin konten bareng belum sama mereka?
2: Sudah.
1: Nah, selama beberapa hari pertama nih, tanggapan apa yang paling sulit, tantangan apa yang paling sulit kalian hadapi? Apakah terkait fasilitas, komunikasi, transportasi, atau ada hal lainnya?
0: Untuk tantangan sih kayaknya tidak ada, kakak.
1: Kakaknya tidak ada ya?
0: Iya, karena semua sudah difasilitasi.
1: Kemarin waktu turun dari kapal terus ke alun-alun itu dalam bayangan kalian jauh nggak?
2: Iya, karena sudah capek duluan.
1: Kemarin kapal masuk jam berapa ya waktu kalian turun?
0: Jam setengah empat.
1: Itu langsung geret-geret koper gitu ya, ke alun-alun jalan kaki. Nah, dari semua pengalaman awal itu nih, pelajaran apa yang paling cepat teman-teman dapatkan tentang arti kehidupan bermasyarakat?
2: Yang kita dapatkan, yang pertama ya kita bersyukur karena masyarakat Kampung Suru itu sangat antusias menerima kita dengan baik. Kemudian kami di sini tidak susah. Sangat kami dapat untuk pertama kali di sini.
1: Jadi Bapak Kepala Kampung dan juga masyarakat di sini sangat membantu sekali ya. Sangat menerima dengan baik. Nah, kalau boleh menggambarkan nih, minggu pertama KKN hanya dengan tiga kata saja. Tiga kata itu apa? Kalau dari Kakak Jen sendiri?
2: Kalau dengan saya, dari tiga itu, yang pertama mungkin bersyukur, terus dapat pengalaman yang baik, baik, terus tahu ya.
1: Kayaknya tidak cukup dengan tiga kata gitu ya.
2: Karena di minggu pertama kita sangat diterima dengan baik.
1: Dengan baik sekali.
2: Jadi di luar dari pemikiran kita, ekspektasi kita tuh sangat jauh gitu. Dari minggu pertama yang kita alami.
1: Kalau dari Kakak Leo, boleh lebih dari tiga kata loh.
0: Sangat lebih.
1: Sangat lebih, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Nah, teman peradua, menarik sekali nih obrolan kita di sesi pertama dengan kakak-kakak KKN dari Universitas Cendrawasih ya teman Pro 2. Dari obrolan ini teman Pro 2 kita bisa melihat bahwa perjalanan mereka itu bukan soal datang aja nih ke sebuah kampung, tapi juga tentang belajar beradaptasi, menghargai perbedaan, dan juga membangun hubungan dengan masyarakat. Kita akan kulik-kulik lagi mereka teman Pro 2. Kita akan mengetahui cerita-cerita menarik apalagi yang mereka bawa ke sini. So guys, jangan kemana-mana, stay tune ya on Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Bapak Maria.
1: Ada apa, Rida?
0: Santar Maria punya surat panggilan dari sekolah. Ibu guru pesan, Maria harus ke sekolah untuk belajar.
1: Ah, belajar di sekolah untuk apa? Buang waktu saja. Kau kasih tahu ibu guru.

0: Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Karida, teman Pro 2 di obrolan Pro 2 RRI Serui. Kalau tadi kita sudah mendengarkan nih teman Pro 2, bagaimana teman-teman mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan dan juga masyarakat tentunya di Kampung Barawaikap. Sekarang saatnya kita akan membahas nih, apa saja sih yang mereka kerjakan selama menjalani KKN. Tentunya setiap program kerja ini tidak dibuat begitu saja ya teman Pro 2, melainkan mereka sudah memikirkannya dengan sangat-sangat matang. Oke, saya ke kakak-kakak mahasiswa dulu nih. Setelah melakukan observasi nih di Kampung Barawaikap, apa saja permasalahan atau potensi yang kalian temukan?
1: Sudah melakukan observasi,
2: ada beberapa masalah dan juga ada beberapa potensi.
0: Okay.
2: Mungkin kalau masalah itu di bagian sekolah. Yang mungkin fasilitasnya belum terlalu memadahi. Untuk kalau potensinya, potensi pariwisatanya
0: bagus
2: sekali ya. Ya, bagus sekali. Dan juga di Kampung Barawaikap sendiri ada komunitas batik cantik Rawaido.
0: Okay. Yeah. Berarti kemarin sempat membatik juga nih di sana.
2: Iya, sempat.
0: Okay. Hasilnya gimana?
3: Belum. Masih setengah jalan.
0: Okay. Nanti kalau sudah jadi bisa dijual tuh.
2: Iya.
0: Nah, mungkin bisa diceritakan nih, apa saja sih program kerja yang dibawa oleh tim KKN di Kampung Barawaikap?
2: Untuk program kerjanya kami ada 8.
0: Ada 8.
2: 6-nya kita kasih, kita bagi per fakultas.
0: Oke. Okay.
2: Dan 2-nya kita kelompok.
0: Kelompok.
2: Jadi terdiri dari ada fakultas hukum. Mm-hmm. Itu teman-teman dari fakultas hukum melakukan sosialisasi tentang bullying dan juga pergaulan bebas.
0: Pergaulan bebas. Oke. Okay.
2: Dan kalau teman-teman dari FMIPA, ada yang mengajar dan juga ada yang sosialisasi.
0: Oke. Okay.
2: Jadi mengajarnya itu satu minggu.
0: Satu
2: di
0: minggu.
2: SD.
0: Oke.
2: Okay. Dan kalau yang program yang satu itu sosialisasi dagu sibu dan juga cara mengelola limbah organik sampah rumah tangga.
0: Oke. Okay.
2: Dan program yang berikut dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, itu mereka mengajar juga dan sekaligus melatih teman-teman yang sempat berlatih di stadion Marora, ikut melatih SSB.
0: SSB, ya. Oke.
2: Terus kalau dari Fakultas FISIP, kita membantu aparat kampung untuk membuat papan kantor kampung dan juga membantu mengisi monografi kampung. Jadi kita melakukan pendataan.
0: Pendataan dulu, didata dulu ya, Kalio ya.
2: Iya, okay. Kita melakukan pendataan. Dan untuk dari Fakultas Teknik sendiri, mereka membuat peta kampung dan juga membuat pelang jalan.
0: Ya.
2: Okay. Dan kalau untuk proker umumnya, kita melakukan digitalisasi kepada komunitas batik canting dan juga pengadaan tempat sampah.
0: Oke, okay. Sejauh ini programnya berjalan dengan lancar atau gimana nih?
2: Puji Tuhan,
0: lancar. Gitu ya. Nah, bisa diceritakan mungkin dari beberapa program tersebut, program mana nih yang berhasil dilaksanakan sejauh ini?
2: Untuk yang sudah terlaksanakan, yaitu 6 program yang dibagi per fakultas, semua sudah berjalan lancar.
0: Sudah berjalan
2: jadi
0: lancar.
2: Sisanya cuma proker umum.
0: Sisa proker umum aja ya? Okay, baik. Saya ke kepala kampung dulu nih, Bapak Efradus. Nah, bagaimana nih awalnya ketika Bapak mendapatkan informasi bahwa mahasiswa KKN Uncen akan datang nih melaksanakan KKN di kampung Bapak sendiri nih?
4: Iya, pertama-tama ketika saya mendengar informasi seperti itu, tentu saya menerima secara positif karena kehadiran mahasiswa tentu memberikan energi untuk bisa membantu pemerintah kampung nantinya ke depan lebih baik.
0: Yeah. Oke, okay, yeah. Seperti itu.
4: Iya.
0: Yeah. Nah, kesan pertama Bapak nih saat melihat anak-anak ini, bagaimana nih Bapak?
4: Ya, yang pertama ya saya maksudnya merasa ya ada sukacita karena walaupun kami tidak baku kenal satu sama lain, tapi dengan kehadiran mereka karena kuliah kerja nyata maka mempertemukan kami ya baik sebagai orang tua tapi juga sebagai masyarakat, ya tentu kami sangat mengapresiasi kehadiran mereka.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi sejauh ini Bapak sudah hafal nih nama anak-anak Bapak ini ya?
4: Ya, sudah cukup lumayan kenal.
0: Sudah cukup lumayan kenal. Sudah berapa hari bersama gitu ya?
4: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, selama mahasiswa KKN ini berada di Barawai Cup nih Bapak, Bapak bagaimana Bapak melihat mereka beradaptasi dengan masyarakat?
4: Iya, jadi mereka saat ini berada di Kampung Barawai Cup.
0: Mm-hmm.
4: Ya, mereka sempat artinya beradaptasi dengan masyarakat selama ini, ya ada respon baik juga dari masyarakat. Mm-hmm. Karena kehadiran mereka tentu juga sudah membantu dan juga menolong warga masyarakat itu. Dan dari masyarakat sendiri, ya mereka sangat mengapresiasi karena bisa menolong kami baik juga dari pendidikan, ekonomi, dan juga kesehatan.
0: Oke, okay. Jadi sejauh ini masyarakat juga ikut membantu mereka menjalankan prokernya ya Bapak?
4: Iya, itu dari masyarakat tapi juga kami dari perangkat desa.
0: Oke, okay, ya, baik. Ya. Nah, kita kembali lagi nih ke kakak-kakak mahasiswa. Dari seluruh program kerja, mana nih yang menurut kakak-kakak ini paling mendapat antusiasme dari masyarakat?
2: Untuk antusias dari masyarakat sendiri, itu program kerja yang pertama dari mengajar di SD.
0: Okay.
2: Itu kita dapat antusias dari adik-adik itu sangat luar biasa.
0: Sangat luar biasa.
2: Terus selanjutnya pada saat kita mendata, itu juga hampir seluruh masyarakat Kampung Barawai Cup tuh senang.
0: Senang gitu ya.
2: Senang karena kita akhirnya dari rumah ke rumah. Nah, itu sangat mereka sangat senang sampai ada yang mau siapkan kita makan.
0: Wow.
2: Sampai kita dikasih air kelapa juga.
0: Oke. Okay.
2: Terus sama kemarin pada saat kita digitalisasi batik, itu ibu-ibu pencantingnya itu antusias sekali.
0: Antusias
2: sangat
0: sekali.
2: Senang karena akhirnya ada yang datang membantu untuk mau mempromosikan usaha mereka.
0: Oke, jadi batiknya udah dikontenin gitu ya?
2: Iya.
0: Sudah. Oke, okay, jadi mereka juga seneng nih. Ika kau liput saya dong, rekam saya gitu ya. Nah, selama menjalankan program kerja nih, tantangan terbesar apa yang kalian hadapi? Mungkin dari segi waktu, fasilitas, atau mungkin kondisi di lapangan?
3: Dari tantangan kita tidak ada sih, karena kita sudah mulai membagi. Dari awal kami datang, kita sudah mulai membagi dari tiap-tiap fakultas untuk prokernya yang mau dijalankan. Kemudian untuk dari fasilitas, kita dapat fasilitas kendaraan dari Bapak Kepala Desa, yang dimana kita mau akses kemana saja tuh jadi lebih gampang gitu.
0: Oke, okay, jadi seperti itu ya. Nah, selama KKN berlangsung nih, ada tidak pengalaman yang paling berkesan ketika menjalankan salah satu program kerja? Mungkin pernah baku marah kah satu sama lain atau gimana nih?
3: Kalau itu ya sedikit miskomunikasi, okay, sama teman-teman.
0: Sama teman gitu ya.
3: Namun sudah bisa
0: diatasi.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi ya paling di hari itu saja, hari itu kita evaluasi, hari itu juga selesai.
0: Oke. Okay. Yeah. Itu teman perdua, kalau marahan nggak boleh lama-lama gitu ya. Jangan sampai matahari terbit dan juga tenggelam gitu ya. Jadi sebelum itu harus sudah baikan. Nah, setelah menjalankan berbagai kegiatan nih, menurut teman-teman sendiri apa perjalanan paling berharga yang diperoleh dari masyarakat Kampung Barawai Cup? Dari Kakak Jin dulu deh boleh.
3: Pengalaman yang saya dapatkan dari masyarakat mungkin mereka lebih senang ada potensi-potensi sebenarnya dari diri sendiri, cuman mungkin kurang diperhatikan gitu. Dari kita juga banyak dapat kendala, pertama mulai dari keuangan. Nah, itu juga.
0: Okay.
3: Mereka kayak kemarin kita di canting di batik, itu ibu-ibunya sangat ini antusias untuk membuat batik, tapi mereka itu terkendala di dari keuangan, terus mereka sudah ke pemerintah tapi mungkin dari pemerintah juga belum cukup.
0: Belum ada respon gitu ya.
2: Respon
3: ke mereka.
0: Oke, okay. Kalau dari Kakak Leo sendiri nih.
2: Untuk dari saya sendiri,
0: pelajaran yang paling berharga apa nih?
2: Lebih ke rasa bersyukur sih.
0: Rasa bersyukur gitu ya, bisa mengenal orang-orang
2: bisa
0: di kampung.
2: Bisa mengenal orang-orang banyak, terus kayak lebih luas lagi tuh bisa mencari tahu tentang kehidupan-kehidupan baru.
0: Oke. Okay. Kemarin sempat berkonflik mungkin sama anggotanya?
2: tidak berkonflik, tapi pada saat kemarin saya ulang tahun, saya di-prank.
0: Di-prank, selamat ulang tahun Kakak Leo, semoga panjang umur, sehat selalu.
2: Amin.
0: Oke, semoga dengan hadirnya Kakak Leo dan juga teman-teman KKN Universitas Cendrawasih ini bisa memajukan Kepulauan Nyiapen ya.
2: Amin.
0: Oke, baik. Saya geser sedikit ke Bapak Kepala Kampung gitu ya. Nah, Bapak, dari program-program yang telah dijalankan oleh kakak-kakak ini, mana nih yang menurut Bapak paling bermanfaat bagi masyarakat Kampung Barawai Cup?
4: Ya, jadi kegiatan yang sudah dilakukan dari kelompok 18 dari Universitas Cendrawasih ini, ya mereka sudah melakukan tugas-tugas yang mana disesuaikan dengan program kerja mereka. Dan yang kami kemarin belum kerjakan yaitu macam pemasangan pelang untuk batas-batas wilayah pemerintah, baik itu RT RW, tapi juga mereka juga membantu kami untuk bisa menyelesaikan pendataan itu untuk mengisi monografi kampung, yang mana ya untuk tahun 2026 ini kami dari pemerintah kampung sendiri sudah bekerja, namun dengan kehadiran mereka maka ada pembaruan lagi yang bisa diselesaikan. Lalu dari beberapa fakultas yang lain, mereka telah melaksanakan, mereka punya program kerja yang mana dari pendidikan itu sudah boleh terlaksana, tapi juga dari fakultas hukum dan lainnya yang sudah bisa sosialisasi, ya semua sudah bisa berjalan dengan baik. Ya itu sudah bisa membantu kami juga di pemerintah kampung.
0: Oke, ya. Jadi kehadiran kakak-kakak ini sangat membantu sekali ya Bapak ya?
4: Iya, sangat-sangat membantu.
0: Oke, ya. Nah bagaimana nih Bapak bentuk koordinasi antara pemerintah kampung dengan mahasiswa KKN sebelum program dilaksanakan?
4: Iya, jadi tentu sebelum kita melakukan berbagai kegiatan, kita bangun koordinasi terkait dengan jadwal kerja yang mereka sudah siapkan, ya matrik yang tentunya mereka sudah siapkan, maka jadwalnya misalnya di hari-hari yang baru, ya kita bisa koordinasi di hari ini untuk bisa besok kita sudah bisa menyelesaikan dengan baik. Jadi persiapan dan penyelesaian kita harus sudah bisa untuk matangkan.
0: Oke. Nah, apakah program kerja mahasiswa ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kampung Barawai Cup, Bapak?
4: Iya, kalau untuk saya di wilayah pemerintah Kampung Barawai Cup, ya sudah bisa menjawab kebutuhan yang kami di wilayah Barawai Cup itu butuhkan. Dalam hal ini, contoh untuk pendataan warga masyarakat itu, karena wilayah kami yang sangat luas, maka tentu dengan kehadiran mahasiswa yang jumlah ya cukup untuk bisa membantu kami untuk bekerja. Karena terkesan ketua-ketua RT yang mungkin berjalan untuk bisa menyelesaikan dalam sehari pun tidak bisa. Tapi kehadiran mereka dapat membantu kami dan ada nilai positif yang mereka datang untuk bisa menyelesaikan bantu kami.
0: Oke. Nah, menurut Bapak sendiri nih, apakah kehadiran mahasiswa KKN ini akan memberikan dampak yang positif nih bagi masyarakat? Mungkin bisa diceritakan satu contohnya?
4: Ya, yang pertama yang saya kutip di situ ada dari Fakultas Hukum, yang mana mereka bisa memberikan sosialisasi terhadap dampak bahaya dari narkoba dan juga pergaulan bebas. Itu yang saya memang merasa bahwa itu ada nilai positif yang bisa membantu kami juga kepada adik-adik generasi bangsa yang

0: Bang Japen secara khusus Kampung Perikap, kami memang ada terkendala sedikit menyangkut biaya yang mana bisa membantu membekap ini, karena mahasiswa yang hadir di sini juga ya kita bisa lihat kembali ke latar belakang masing-masing mahasiswa, artinya dari pekerjaan orang tua ya ada yang mampu dan tidak, maka itu ya saya sebagai kepala kampung ya mungkin memberikan masukan lagi dalam hal ini ke pemerintah kabupaten ya, kalau mungkin kita ada berkat lebih mungkin bisa bantu juga kepada mahasiswa yang saat ini berada di Kabupaten Kepulauan Yapen.
1: Oke, ya. Semoga saja apa yang Bapak sampaikan bisa didengar ya oleh pemerintah ya. Dan juga mendapatkan respon yang baik nih dari pemerintah. Ya. Oke, teman Perdua, menarik sekali nih mendengar bagaimana mahasiswa dan juga pemerintah kampung saling bekerja sama untuk menghadirkan program yang bermanfaat bagi masyarakat Teman Perdua. Usai jeda nanti Teman Perdua, kita akan memasuki sesi yang terakhir. Kita akan berbincang tentang harapan kedepannya nih Teman Perdua, pesan untuk generasi muda, serta makna pengabdian yang dibawa pulang setelah KKN berakhir. Untuk kita jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu hanya di Perdua FM Serui, teman terbaik kamu.

0: dan jawaban yang sebenarnya.
1: Ya, yang ini apa namanya?
2: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
1: Oh, kalau yang ini apa ya?
2: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
1: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
2: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
1: Beda ya ya dengan yang tadi.
0: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, teman Pro 2, masih di 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu, masih bareng Kak Rida, ada Kak Jane, Kak Leo, dan juga Bapak F. Radus di obrolan Pro 2 kita siang hari ini. Tidak terasa nih teman Pro 2, kita sudah berada di penghujung ya perbincangan siang hari ini. Nah, dari awal hingga akhir teman Pro 2 kita sudah mendengar nih bagaimana perjalanan mahasiswa KKN Uncen Cendrawasih kelompok 18 di Kampung Barawai Cup. Mulai dari proses beradaptasi, menjalankan program kerja, hingga membangun kolaborasi bersama pemerintah kampung. Di sesi yang terakhir ini teman Pro 2, saya ingin mengajak seluruh narasumber untuk berbagi refleksi ya teman Pro 2. Mudah-mudahan apa yang nanti mereka sampaikan bisa menjadi inspirasi terkhususnya untuk teman Pro 2. Saya ke mahasiswa dulu nih. Setelah menjalankan KKN di Kampung Barawai Cup, apa pelajaran hidup yang paling berharga yang tidak pernah didapatkan di ruang kuliah? Dari Kakak Jin dulu mungkin.
1: Yang tidak pernah didapatkan di ruang kuliah, kita di kuliah tuh paling cuma dapat teori. Seperti itu, tapi pas kita turun lapangan kita bisa melihat langsung apa sih terkendala yang kita bisa bantu, walaupun cuma sederhana tapi semoga itu bermanfaat. Jadi kita pertama dari melihat dulu, terus kemudian mendengarkan, habis itu kita menentukan apa yang harus kita lakukan, seperti itu.
0: Oke, kalau dari Kakak Leo nih, silahkan.
2: Kalau dari saya, mungkin kalau di kampus kita diajar secara materi, teori.
0: Teori gitu ya.
2: Tapi kalau setelah kita KKN itu kita diajar menjadi manusia yang lebih berdampak dan juga lebih bisa untuk memahami situasi di masyarakat.
0: Oke. Selama menjalani KKN di Kampung Barawai Cup nih, kakak berdua, tentu ada banyak hal yang kalian amati gitu ya. Apa harapan atau masukan kepada pemerintah kampung agar potensi yang ada ini bisa terus berkembang setelah KKN kalian selesai?
1: Setelah kami selesai, harapannya mungkin dari pemerintah bisa lebih lihat hanya bukan hanya dari fasilitas yang diberikan, namun dari pribadi personal masyarakat masing-masing dengan potensi yang mereka punya lebih banyak dikembangkan lagi.
0: Oke. Kak Leo, mungkin ada tambahan?
2: Untuk kalau mungkin untuk pemerintah kampung, apa yang telah kita buat, semoga bisa dikembangkan lagi.
0: Oke, seperti itu ya. Nah, menurut teman-teman sendiri nih, dukungan apa yang paling kalian butuhkan ketika melaksanakan KKN ini, baik dari pemerintah kampung maupun pemerintah daerah, agar program-program kalian ini bisa berjalan maksimal?
1: Mungkin dari kita dukungannya lebih ke masyarakat sendiri, ya lebih diperhatikan masyarakatnya lagi, dari fasilitas semua yang mungkin mereka butuhkan, masyarakat lebih didengarkan lagi, karena kita cuman di sini membantu saja supaya masyarakat lebih didengarkan, seperti itu.
0: Oke, kalau boleh menyampaikan satu harapan nih kepada pemerintah daerah Kepulauan Yapen, nah terkait pembangunan kampung atau pemberdayaan masyarakat, apa yang ingin kalian sampaikan, Kakak Jin?
1: Seperti yang tadi kita bilang, dari yang batik itu mereka punya harapan penuh kepada pemerintah untuk membantu supaya masyarakat dari, bukan masyarakat ibu-ibu dari Kampung Barawai Cup, mereka tidak di situ-situ saja, tapi mereka bisa berkembang terus dengan apa yang telah mereka pelajari dari batik tersebut. Mereka punya semangat yang sangat tinggi, tapi mereka juga tidak bisa mengembangkan itu kalau tidak ada bantuan dari pemerintah karena terkendala dari biaya.
0: Kalau dari Kakak Leo sendiri nih,
2: kalau harapan saya untuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, mungkin lebih memperhatikan UMKM kecil yang dimana masih membutuhkan bantuan juga dari pemerintah.
0: Semoga bisa didengarkan nih oleh pemerintah kita nih. Nah, saya ke Bapak Kepala Kampung nih. Bapak, menanggapi harapan dari mahasiswa tadi nih, bagaimana komitmen pemerintah kampung untuk melanjutkan program-program yang sudah mereka rintis nih selama KKN?
3: Iya, jadi tentu dari apa yang mereka sudah berikan kepada kami di setiap desa yang mereka KKN ini, ya paling dari kami tetap menjaga apa yang sudah dikerjakan selama ini dan terus dirawat apa yang mereka sudah kerjakan di wilayah desa itu.
0: Nah, dari pengamatan Bapak sendiri nih, apa perubahan atau manfaat yang sudah mulai dirasakan oleh masyarakat sejak hadirnya para mahasiswa ini?
3: Ya, yang saat ini mereka sudah bisa lihat itu contoh macam plan jalan atau plan RTRW yang kami sudah pasang, nah itu sudah bisa menyampaikan informasi kepada warga masyarakat bahwa oh ini batas wilayah kami untuk RT di sini, itu sudah bisa ada informasi kepada mereka.
0: Saya kembali ke mahasiswa. Selama tinggal bersama masyarakat nih, apakah ada sosok berpengalaman yang akan selalu kalian kenang sampai nanti kembali ke kampus?
1: Sosok berpengalaman, mungkin dari kami dilihat dari masyarakat, antusias masyarakat yang terus mau berkembang lagi. Kemudian dari adik-adik, dari adik-adik kompleks yang kami di posko, kita membuka les buat adik-adik.
0: Oh, sudah les apa tuh Kakak Jin?
1: Les matematika dan membaca, karena mereka kurang juga dalam menghitung dan membaca. Jadi mungkin kalau ketika pulang yang diingat dari mereka, karena ketika sore hari mereka paling antusias untuk datang rame-rame berombong-rombong terus bilang, "Kakak, kami mau belajar," gitu.
0: Jadi itu lesnya setiap sore gitu.
1: Iya, setiap sore dari jam 4 sampai jam 5.
0: Satu jam saja. Keren banget nih teman Pro2. Nah, Bapak Kepala Kampung, apa harapan pemerintah kampung terhadap kerjasama dengan Universitas Cendrawasih di masa yang akan datang?
3: Iya, jadi dari secara khusus dari pemerintah kampung Baroikap, kami mohon ada harapan artinya ke depan supaya ada kerjasama dari universitas, tapi juga ya bisa membuka peluang lagi bagi generasi dari untuk secara khusus Kabupaten Kepulauan Yapen yang mungkin saja mau melanjutkan pendidikan di Universitas Cendrawasih, ada keringanan yang bisa mereka masuk di sana.
0: Seperti itu. Nah, Kakak Jin dan juga Kakak Leo, mewakili teman-teman nih, jika diberikan kesempatan kembali ke Kampung Baroikap di kemudian hari, program apa yang ingin kalian lanjutkan atau kembangkan?
1: Program yang ingin kami lanjutkan untuk melanjutkan terus kami di Kampung Baroikap, melanjutkan mungkin dari mempromosikan digitalisasi UMKM batik, supaya tidak tertinggal gitu saja dan tidak tetap dilanjutkan, tetap berkembang terus biar dikenal bukan hanya di dalam Papua tapi juga di luar dan mungkin internasional gitu.
0: Amin. Kalau dari Kakak Leo sendiri nih, Kakak Leo?
2: Mungkin yang dari saya lebih mengembangkan potensi pariwisatanya. Karena seperti yang kita ketahui, Pantai Bertamin itu dikenal dengan sunset yang sangat bagus dan mungkin ya bisa diperhatikan, dikembangkan lagi, mungkin bisa dikelola dengan baik.
0: Sudah duduk di kafe repot?
2: Sudah.
0: Tiap hari. Waduh, hari-hari nongkrong di kafe repot nih teman Pro2. Kalau di sana teman Pro2, kalau mau duduk di sana boleh, tapi jangan buang sampah sembarangan. Harus menjaga juga. Nah, Kakak Leo dan juga Kakak Jin, menurut kalian nih, potensi apa yang harus terus-terus dikembangkan dari Kampung Baroikap sendiri?
1: Potensi yang harus terus-terus dikembangkan, ya seperti tadi potensi UMKM, itu jangan ditinggal, terus mungkin lebih diperhatikan lagi adik-adik di sana.
0: Seperti itu ya. Kita ke closing statement nih. Sebelum kita akhiri perbincangan ini, mungkin masing-masing bisa menyampaikan pesan atau harapan kepada teman Pro2, pemerintah dan juga masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen, terkhususnya di Kampung Baroikap. Dari Kakak Jin dulu mungkin closing statementnya.
1: Kalau dari saya, berterima kasih banyak karena kami sudah terima baik di sini. Minta maaf kalau kami di sini masih banyak kurangnya dengan semua proker-proker yang kami kerjakan, walaupun sederhana, semoga bermanfaat. Kemudian dari pemerintah untuk mungkin bisa lebih melihat lagi banyak potensi-potensi yang harus digali dan dikembangkan di situ.
0: Aduh, sedih saya. Kalau dari Kakak Leo sendiri, bagaimana Kakak Leo?
2: Kalau saya, untuk teman Pro2 dan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah menerima kita dengan sangat baik. Dan mohon maaf jika mungkin kita selama berada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini ada banyak mungkin melakukan kesalahan atau apapun itu, mohon dimaafkan.
0: Sedih nggak udah mau pulang?
2: Sedih sebenarnya
0: gitu ya. Kalau dari Bapak Kepala Kampung, mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemerintah daerah, kakak-kakak KKN dan juga masyarakat mungkin?
3: Iya, baik. Dari saya sebagai Kepala Kampung Baroikap, pertama menyampaikan terima kasih kepada RRI Pro2 yang mana telah mengundang kami hadir di sini untuk bisa menyampaikan satu dua kata terkait dengan pendidikan itu. Ya, semoga terus menjadi corong inspiratif dan juga bisa mengangkat cerita-cerita yang membantu masyarakat lagi. Kemudian kehadiran mahasiswa di Kabupaten Kepulauan Yapen tentu sebagai pemerintah dan juga masyarakat, kami harus membuka diri lebih lagi untuk menerima mahasiswa, sebab kehadiran mereka di Kabupaten Kepulauan Yapen tidak saja hadir untuk membuat kegiatan-kegiatan seremonial, tetapi ini sangat membantu warga masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Yapen, tapi juga terlebih khusus kampung mereka.
0: Okay. Terima kasih ya untuk Kakak Jane, Kakak Leo, dan juga Bapak Kepala Kampung yang sudah hadir di sini dan juga memotivasi teman-teman Pro 2. Kalau nanti dikasih kesempatan balik lagi ke sini, mau balik nggak?
2: Mau.
0: Mau. Okay. Ketemu Bapak lagi?
1: Iya.
2: Sangat mau.
0: Sangat mau. Okay. Semoga kita semua panjang umur dan juga sehat-sehat bisa ketemu Amin. Lagi. Amin. Kemarin sudah duduk di alun-alun Kota Serui?
2: Setiap malam minggu.
0: Oh, setiap malam minggu. Bagaimana kesannya, perbedaannya dengan di Jayapura sana?
2: Kalau di sini enak sih, lebih mudah.
0: Lebih mudah.
2: Karena banyak odong-odongnya. Jadi kita bisa menggunakan odong-odong ke alun-alun.
0: Oh, berarti kemarin kesana naik odong-odong?
2: Iya, pulang perginya.
0: Pulang pergi naik odong-odong. Wah, berarti kayaknya kemarin yang saya lihat rame-rame itu kayaknya orang-orang besar ini mereka nih kayaknya.
1: Rata-rata mahasiswa KKN.
0: Oke, beruntung ya kalian tidak jauh dari kota gitu ya. Oke. Nah, teman Pro 2, dari perbincangan kita di siang hari ini kita bisa belajar ya bahwa KKN ini bukan hanya tentang menjalankan program kerja atau menyelesaikan kewajiban akademik. Lebih dari itu, teman Pro 2, KKN ini merupakan ruang belajar yang sesungguhnya, belajar mendengar, memahami, dan juga menghargai perbedaan dan tumbuh bersama masyarakat. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih, ada Kakak Jen Rumayomi, ada Kakak Leonardo Korwa, dan juga Bapak Kepala Kampung Bapak Efradus EZ Mayor. Terima kasih ya sudah menyempatkan diri di tengah kesibukan untuk hadir. Dan teman Pro 2, semoga kolaborasi yang telah terjalin ini membawa manfaat nih bagi kita semua ya, dan juga menjadi bekal bagi para mahasiswa untuk mengabdi dimanapun nantinya, teman Pro 2. Saya Rida mewakili narasumber dan juga kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di obrolan Pro 2 berikutnya, dan see you, bye-bye.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Saya goyang-goyang mobil ini biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sabuk kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kakakmu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni, dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi.

Ayo teman Pro 2, hai, selamat siang ini untuk kita semuanya nih teman Pro 2 dimanapun kalian berada, welcome back with Kak Ocha. Oke, seperti biasa Kak Ocha teman ini, santai siang kalian ini dan pastinya di frekuensi kesayangan kita RRI Pro 2 Seroi. Oke teman Pro 2, kita udah berada di jam 1:26 nih teman Pro 2. Oke, Kak Ocha akan berbagi informasi seputar dunia olahraga untuk temani santai siang kalian nih teman Pro 2. Yuk kita sama-sama ya. Dan kali ini Kak Ocha akan bawa dari dunia sepak bola. Oke, ini dari Liga UCL ya teman Pro 2. Wave your flags up in the sky, let fate decide. So we say hey. Dan ini kali ini teman Pro 2 tahu enggak, Liverpool telah menyetujui kesepakatan untuk mengontrak bek internasional Uruguay yaitu Ronald Araujo dengan status pinjaman dari Barcelona untuk musim 2026-2027. Kontrak ini memiliki opsi pembelian permanen dilaporkan sebesar 55 juta euro. Pemain berusia 27 tahun yang juga ia mampu beroperasi sebagai bek kanan ini telah mencatat lebih dari 200 penampilan dan 14 gol untuk Barcelona sejak debutnya pada tahun 2019. Dan ia sukses mengangkat 3 gelar La Liga dan juga 2 Copa del Rey. Kedatangan Araujo ini memperkuat lini pertahanan Andoni Iraola di tengah situasi cedera yang melanda Connor Bradley, Joey Gomez, kemudian Giovanni Leoni serta kepergian Ibrahima Konate ke Real Madrid. Ya, pelatih Barcelona Hansi Flick mengakui gaya bermain timnya sedikit berbeda ya dengan karakter Araujo. Ya, Flick mendoakan yang terbaik untuk pemainnya di klub barunya. Karir profesional Araujo dimulai bersama Rentistas di Uruguay, kemudian Boston River, sebelumnya pindah ke Eropa bersama Barcelona pada tahun 2018. Dan ia juga telah mengoleksi 27 caps internasional untuk Uruguay sejak debutnya pada tahun 2020. Wah, pencapaian yang luar biasa nih teman Pro 2. Backnya Barcelona udah resmi pindah ke Liverpool, yaitu Ronald Araujo. Dan tahu gak teman Pro 2, Ronald Araujo ini pindah ke Liverpool, ia akan mengenakan nomor punggung 13. Nomor punggungnya 33 ya di Liverpool. Nomor tersebut dipilih berdasarkan kenangan debut profesional dan keyakinan pribadinya sendiri. Nah teman Pro 2, sebelumnya juga Liverpool sepakat meminjam Ronald Araujo di Barcelona ya. Kesepakatan tersebut disertai opsi pembelian permanen senilai 55 juta euro atau sekitar 1,1 triliun ya setelah masa peminjamannya berakhir nih teman Pro 2. Araujo juga mengakui antusias memulai perjalanannya bersama The Reds itu. Menurutnya hal ini merupakan langkah yang ideal dalam karirnya yang harus ia ambil sih. Araujo menjadi tambahan terbaru di Liverpool pada bursa transfer musim panas 2026 ini. Sebelumnya, Liverpool telah mendatangkan Ade Jeremy Jacquet dari Stade Rennais dan Victor Munoz dari Osasuna. Ya, awal karir profesional Araujo dimulai bersama Rentistas di Uruguay. Dan dia ini pemain Uruguay ya. Ya, sebelum bergabung dengan Boston River, setelah hanya semusim bersama Boston, ia kemudian pindah ke Eropa untuk bergabung dengan Barcelona. Hingga sekarang ia pindah ke Liverpool. Di Barcelona juga Araujo awalnya bermain untuk tim B ya, sebelum mendapat kesempatan tampil bersama tim utamanya. Ia menjalani debut senior pada tahun 2019 dan mulai menjadi bagian permanen di tim utama sejak 2020 hingga 2021.

Selama berseragam Barcelona nih teman Pro 2, Araujo ini ya sudah mengoleksi 3 gelar La Liga. Seperti yang tadi Kak Ocha bilang, termasuk pada musim terakhir ia di Barcelona. Ia juga sempat ya membantu Barcelona meraih 2 Copa del Rey dan 3 Piala Super Spanyol. Ya, di level internasional, Araujo telah mengoleksi 27 caps bersama Uruguay dan mencetak 1 gol. Dan kini teman Pro 2, si Araujo ini akan menjalani tantangan baru bersama Liverpool setelah membela Barcelona sejak 2018 hingga sekarang nih teman Pro 2. Ya, selain itu juga teman Pro 2, kita bergeser nih ke PSG. Oke. PSG juga datangkan Lucas Digne dari Aston Villa nih teman Pro 2. Ya, Paris Saint-Germain atau PSG mendatangkan bek kiri dari timnas Prancis yaitu Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026 ini juga ya. Digne ini menandatangani kontrak 3 tahun hingga Juni 2029 loh teman Pro 2. Setelah PSG mengaktifkan klausul pelepasan dan kontraknya bersama Aston Villa. Kepindahan tersebut menandai kembalinya Digne ke PSG setelah meninggalkan klub Prancis itu pada tahun 2015 selama periode 2013-2015. Dan Digne ini meraih 2 gelar Ligue 1 dan 1 Piala Prancis serta 2 Piala Liga Prancis nih teman Pro 2.

Ya, ini menyampaikan rasa terhormatnya setelah kembali bergabung dengan PSG pada musim panas ini. Nah, pernyataan tersebut disampaikan melalui keterangan resmi PSG yang dikutip nih teman Pro2 pada laman resminya. Sebelum kembali ke PSG atau ke Paris, si Digne ini memperkuat sejumlah klub besar Eropa termasuk AS Roma, Barcelona, Everton, dan juga Aston Villa. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian penting dalam keberhasilan klub Inggris tersebut menjuarai Liga Eropa 2026. Digne juga memperkuat timnas Prancis pada Piala Dunia 2026 ini sebelum kembali bergabung dengan PSG. Ya, pengalaman tersebut melengkapi perjalanan karirnya sebelum kembali memperkuat klub yang pernah dibelainya.

Ya, Digne ini berpeluang menghadapi Aston Villa ketika PSG tampil pada Piala Super UEFA di Salzburg, Austria pada 12 Agustus 2026. Pertandingan tersebut dapat mempertemukan Digne dengan klub yang sebelumnya diperkuatnya sebelum pindah ke PSG nih, teman Pro 2. Selamat datang nih bagi pendatang-pendatang baru di Liverpool dan juga PSG. Dan tahu enggak teman Pro 2? Yang lebih spesialnya di sini adalah mantan-mantannya pemain Barcelona loh. Menurut kalian sih gimana sih teman Pro 2? Apa tanggapan kalian?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Oke teman Pro 2, kita lanjut nih teman Pro 2, masih seputar olahraga di dan kali ini teman Pro 2 dari sepak bola nasional kita ya. Kali ini teman Pro 2, Jakarta dan Bandung akan menjadi tuan rumah perdana FIFA ASEAN 2026 ya. Setelah Indonesia memperoleh kepercayaan FIFA menggelar ajang tersebut, kepastian disampaikan Menteri Pemuda Olahraga Republik Indonesia yaitu Pak Erick Thohir usai rapat bersama kementerian atau lembaga terkait. Menpora mengatakan kalau Presiden telah mengirimkan surat kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen. Ya teman Pro 2, Indonesia kini memasuki tahap pembahasan akhir terkait host contract dengan FIFA. Tahap akhir dari hal-hal yang menjadi kewajiban kota penyelenggara selama turnamen berlangsung. Stadion utama Gelora Bung Karno, Senayan menjadi venue utama pada FIFA ASEAN 2026 di Jakarta. Sedangkan lapangan Banteng, GMSB Kuningan, serta lapangan 1 dan 2 Jakarta International Stadium JIS ya sebagai fasilitas latihan atau pendukung. Sementara itu teman Pro 2 Jawa Barat menyiapkan Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung sebagai stadion utama pendamping penyelenggaraan turnamen tersebut. Di situ juga ada pemerintah Jawa Barat ya yang menyediakan 3 lapangan latihan yaitu Stadion ITB, Arca Manik dan Siliwangi serta 2 stadion cadangan lainnya juga. Oke, Pak Erick menilai kalau pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 ini ya memiliki nilai sejarah bagi sepak bola tanah air. Hal ini karena Indonesia menjadi negara pertama yang menggelar ajang tersebut loh, teman Pro 2. Ya, timnas Indonesia mampu meraih prestasi terbaik ya, itu harapannya ketika tampil pada ajang FIFA ASEAN 2026 di kandang sendiri. Selain persiapan venue nih, teman Pro 2, pemerintah melibatkan berbagai kementerian untuk mendukung dari aspek imigrasi, komunikasi, hukum, ketenaga kerjaan, dan kepabeanan selama turnamen. Indonesia menargetkan FIFA ASEAN 2026 berlangsung sukses sekaligus menjadi momentum memperkuat perkembangan sepak bola nasional di masa depan nih teman Pro 2. Wow, luar biasa ya. Oke, Indonesia akan menjadi tuan rumah perdana ya di FIFA ASEAN 2026 ini teman Pro 2. Kita terus mengikuti infonya ya, kapan ini nih, karena perdana loh. Oke, pertandingan FIFA ASEAN 2026 ini dilaksanakan di Indonesia.

Oke, teman Pro 2. Oke, tadi informasi dari seputar dunia olahraga dari sepak bola, dan kali ini teman Pro 2 dari Olimpik nih. Oke, kesiapan infrastruktur olahraga di Kota Bekasi menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov di Jawa Barat 2026 sudah mencapai 90%. Ya, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bekasi. Ya, menurutnya nih teman Pro 2, saat ini Pemkot Bekasi berupaya merampung kesiapan infrastruktur olahraga hingga 100%. Pasalnya sejumlah pertandingan olahraga pada gelaran Pemprov akan dimulai pada Oktober 2026 mendatang, ya teman Pro 2. Sebagai salah satu tuan rumah Porprov Jabar, terdapat 40 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Kota Bekasi. Dan pihaknya yakin infrastruktur olahraga Kota Bekasi mampu menunjang seluruh pertandingan tersebut. Ya, sementara dari sisi kesiapan para atlet, Kota Bekasi memastikan kesiapan untuk para atlet sudah mencapai 100% dan siap untuk unjuk gigi pada perhelatan Porprov 2026 mendatang. Ya, beberapa cabang olahraga akan menjadi tulang punggung Kota Bekasi dalam menyumbangkan perolehan medali, mulai dari cabor Muay Thai, renang, dan juga atletik nih teman Pro 2. Oke. Bersiap-siap nih untuk jelang Porprov di Jabar nih teman Pro 2. Oke, olahraga di Bekasi udah capai 90% nih untuk menyambut gelarnya Porprov yang akan dimulai pada Oktober 2026 mendatang nih teman Pro 2. Oke, untuk yang akan ikut turnamen di olahraga Porprov di Jabar, latihan lah dari sekarang nih teman Pro 2. Karena masing-masing tim sudah, atau masing-masing provinsi sudah menyiapkan atlet-atletnya untuk bertanding nih teman Pro 2. Dan itu dia ya teman Pro 2, informasi terakhir dari seputar dunia olahraga nih untuk teman Pro 2 di santai siang kita kali ini. Untuk itu tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Srui.

0: Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima, dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoaks. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Adek, lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba Bapak lihat.
5: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada Mama, Bapak, sama adek.
4: Loh, Dek? Kok adek sama Bapak pegang rokok di gambarnya sih? Adek kan gak boleh merokok.
5: Kalau adek gak boleh, kok Bapak boleh sih? Adek kemarin udah bilang kan sama Bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin adek batuk. Tapi Bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, adek ikutin deh.
6: Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.

Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

dengan Kevin Feige sebagai salah satu produsernya. Ada Jack Schreier yang dipercaya mengarahkan proyek tersebut setelah sebelumnya menangani film Thunderbolts. Ya, Marvel Studio belum mengungkap detail lengkap mengenai alur cerita maupun jajaran pemeran lainnya. Film ini saat ini ya ditargetkan memulai produksi pada tahun 2027 dan hadir di bioskop pada tahun 2028 nanti ya, teman produa.

Ya teman berdua, masih seputar film nih teman berdua. Dan kali ini proyek Squid Game versi Hollywood yang kabarnya nih digarap oleh sutradara Fight Club, yaitu David Fincher, dilaporkan batal diproduksi di Netflix loh. Iya, keputusan itu memupuskan spekulasi perluasan serial fenomena asal Korsel tersebut ke pasar Amerika Serikat. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak Netflix, proyek spin-off ini yang sempat mengusung judul kerjanya Hacker, yaitu dikabarkan resmi dihentikan dari lini pengembangan seperti diberitakan oleh Korea Herald ya teman berdua. Dan laporan eksekutif The Place menuliskan kalau Netflix memilih tidak melanjutkan proyek tersebut menyusul pergeseran prioritas strategi dari platform streaming tersebut. Sementara Fincher juga telah beralih fokus ke proyek lainnya teman berdua. Tapi ada rumor penggarapan Squid Game versi Amerika Serikat ini sempat berembus kencang usai penayangan Squid Game Season 3-nya pada Juni 2025 lalu. Ya, kala itu teman berdua, adegan penutup musim ketiga mengambil latar di Amerika Serikat dan menampilkan cameo dari aktris Kate Blanchett. Namun nih teman berdua, kreator sekaligus sutradara Squid Game Hwang Dong-hyuk sejak awal sebenarnya ya telah menapis desa-desus mengenai peluang hadirnya remake atau sequel versi Amerika itu. Dalam wawancaranya pada Juli 2025, Hwang Dong-hyuk mengaku lebih berminat mengembangkan cerita sampingan yang mengupas latar belakang pada karakter misterius ketimbang melanjutkan alur utamanya. Tandasnya rencana ekspansi versi Hollywood ini tak menggoyangkan posisi Squid Game sebagai tayangan paling sukses sepanjang sejarah Netflix nih teman berdua. Ketiga musim serial ini masih kokoh menduduki posisi ketiga besar dalam daftar acara TV non bahasa Inggris yang paling banyak ditonton sepanjang masa. Dengan rincian 265 juta views untuk musim pertama dan ada 192 juta views untuk musim kedua dan 145 juta views untuk musim ketiga. Oke teman berdua, kalau kalian salah satu penggemarnya Squid Game dan Netflix, kalian adalah musim pertama, musim kedua dan musim ketiga yang tembus. Wow, ini yang tembusnya musim pertama ya, dengan 265 juta views nih teman berdua. Bagaimana sih tanggapan kalian?

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kawan nih, kok mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
5: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
4: Eh, kok belum coba jadi? Kok bicara begitu?
5: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi, dan lingkungan sosial.
4: Ah, iyo kak.
5: Iyo.
4: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
5: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
4: Baru depo cara bagaimana kawan?
5: Ya, dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Emang, kangkung iya sabenggut sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Kayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Kau, Mislan, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Deng Mislan, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar, pare ne sawo kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken tengtas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
7: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
8: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
7: Ayo.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: I was not actually quite serious.
10: Said what?
9: I love you.

0: This is the high note.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu. Malu dong.
4: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
4: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
1: Sai, kita berdua di sini saja ya.
4: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Oke teman Pro 2, gak terasa ya kita udah berada di jam 3 lebih 39 menit nih teman Pro 2. Oke, Kak Oji akan update informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen ini ya teman Pro 2. Oke, dan kali ini teman Pro 2, Kak Oji akan update seputar harga bapok hasil industri perikanan dan peternakan di pasar Aroro Iroro tercinta kita. Langsung dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen merilis harga bahan pokok dan penting untuk hasil industri perikanan dan peternakan di Pasar Aroro Iroro. Seru ya teman Pro 2. Penataan harga bahan pokok dan penting dilakukan oleh kontribusi SP2 KP Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah teman Pro 2, mereka melakukan pendataan dengan datang langsung ke Pasar Aroro Iroro, melakukan pemantauan dan wawancara langsung dengan pedagang pasar. Ya, dari hasil pendataan bahan pokok hasil industri seperti minyak kita tidak tersedia dikarenakan belum ada stok yang didatangkan dari luar daerah. Ya, sementara bapok hasil perikanan dan peternakan relatif stabil, sementara stok tersedia dan cukup untuk beberapa bulan ke depan nih, teman Pro 2. Ya, ini dia ya teman Pro 2, beberapa harga kebutuhan pokok hasil industri. Ada gula pasir kualitas premium berkisar Rp24.000 per kilogram hingga Rp27.000 per kilogram. Untuk gula pasir biasa berkisar Rp18.000 kilogram dan Rp22.000 kilogram. Minyak goreng kemasan premium berkisar Rp24.000 per liter hingga Rp28.000 per liter. Untuk minyak kita tidak tersedia. Ya, sementara tepung terigu segitiga biru dengan harga Rp16.000. Ya, untuk harga kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan, daging sapi beku berkisar Rp145.000 per kilogram. Daging ayam ras beku ya per ekor ya berkisar Rp50.000 hingga Rp65.000. Ada telur ayam ya, perak

itu 65.000, sementara telur ayam ras lokal prak berkisar 70 hingga 75.000 rupiah. Ada juga harga ikan bandeng tidak tersedia, ada ikan kembung atau tumpukan berkisar 30.000 50.000. Ya, teman perdua, ada ikan cakalang per ekor berkisar 80.000 rupiah hingga 100, dan juga ada juga udang ya yang berkisar per kilogramnya 100.000 nih teman perdua. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pemantauan mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi dan andal, dan terus mengupdate harga eceran kebutuhan pokok setiap harinya nih teman perdua. Selain itu juga teman perdua, Perindak Yapen pantau harga bahan pokok dan hasil pertanian juga ya. Penataan harga bahan pokok dan penting dilakukan oleh kontributor SP2KP Dinas Perindak nih teman perdua. Untuk barang pokok hasil pertanian, harga relatif stabil. Namun untuk beberapa komoditas tidak tersedia di pasar seperti cabai merah besar dan minyak kita. Hal ini disebabkan belum ada stok yang didatangkan dari luar daerah.

Ya, berikut ini harga kebutuhan pokok hasil pertanian pasar Aroro Iroro Serui ya. Untuk harga beras per kilogram medium dan premium berkisar mulai dari harga Rp19.000 hingga Rp16.000, di mana harga beras medium berkisar Rp14.000 sampai Rp16.000. Harga beras premium Rp16.000 hingga Rp19.000, sementara harga beras SPHP berada di harga Rp13.500 per kilogram nih teman-teman Pro 2. Ada juga harga kacang kedelai ex import per kilogram dengan harga Rp14.725, tempe 400 gram per bungkus itu dengan harga Rp12.000, tahu 1.000 atau per gram itu dengan harga Rp13.000, ada cabai merah keriting ya Rp60.000 per kilo, cabai merah besar kosong, cabai rawit dengan harga Rp60.000 per kilo, bawang merah berkisar Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram, bawang putih berkisar Rp50.000 hingga Rp58.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, pemantauan ini dilakukan oleh kontributor mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang akurat, konsisten, kontinu, terkomodasi yang andal nih teman Pro 2. Dinas Perindak Yapen terus mengupdate harga eceran kebutuhan pokok setiap harinya nih teman Pro 2. Untuk kami yang mau info update info tentang harga gapok di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, silakan kunjungi laman rri.go.id karena di situ akan diupdate pemantauan harga bahan pokok pertanian dan juga peternakan dan perikanan Kabupaten Kepulauan Yapen. Oke teman Pro 2, untuk itu stay tune with RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Tolong.

0: Emang, kangkung iya sabengget sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Kayu, murah, Kang Salehu mawon.
2: Eh, kau, Mislang, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah, ada?
3: Eh, Deng Mislang, gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Binsar, pare ne sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken teng tas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
7: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
8: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
7: Ayo.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik
9: Indonesia.
10: Said what?
9: I love you.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, teman Pro 2, kita akan relay langsung dari RRI Pro 2 Biak di acara kita pada sore hari ini, tamu kita hingga nanti akhir. Dan akan dilanjutkan lagi ya dengan penyiar berikutnya nih, teman Pro 2. Kau ucap pamit undur diri deh.

Teman Pro 2. Saatnya kita ikuti siaran berjaringan tamu kita yang disiarkan Pro 2 FM Sekorwil 1.

0: Sore-sore.
1: Waduh, seperti biasa setiap hari Selasa
0: kita ada tamu kita.
1: Tamu kita. Yo. Kali ini dari Biak. Waduh. Iya, tentunya Biak. Bersama saya Dani
0: dan juga saya Ian. Sini ada
1: Tom, perkenalan dulu ya, teman. Oh, sabar dulu. Kita sama-sama dulu buat teman-teman. Betul.
0: Buat teman-teman yang ada di
1: Satu Papua. Papua. Ada dari Jayapura,
0: Wamena,
1: Serui,
0: Nabire
1: dan juga Merauke.
0: Yes. Yes.
2: Banyak ya.
0: Banyak.
1: Oke, langsung kita tanya dulu perkenalan.
0: Iya, betul.
1: Kurang dua orang.
0: Oh,
1: tapi
0: iya, betul nih.
1: Lagi menunggu, lagi OTW karena Biak ini kan sekarang lagi
0: karnaval. Jadi macet. Putar jauh nih soalnya. Iya.
1: Putar jauh. Tom, perkenalan dulu. Selamat sore, Kakak.
0: Selamat sore. Sorry.
1: Nama siapa?
2: Saya Barista Koin Tegar.
1: Oke, Barista Koin. Namanya Tegar. Oke. Kalau sebelah?
3: Kalau saya barista dari Coffee Finisi, Ipul.
1: Ipul. Oke, selamat sore untuk Tegar dan juga Ipul. Sehat toh?
0: Sehat.
1: Minum kopi.
0: Selamat datang di kota kami.
2: Harus ada kopi sih.
1: Harusnya.
0: Kejewa sih.
1: Tapi karena waktu.
0: Iya, betul. Kayaknya jadi kita duduk jauh-jauh sekali.
1: Tuan tunggu siapa ini?
2: Dekat
1: boleh.
2: Dekat.
1: Dua orang datang dulu bertemu.
2: Aduh. Ini berarti barista-barista aja.
1: Jadi sisa
0: tinggal tunggu ownernya.
1: Iya, betul.
0: Soalnya di jalan.
1: Gerald dan juga
0: Ari. Tapi enggak.
1: Apa?
0: Nanti tunggu Ari.
1: Oh iya, betul. Oke, teman-teman, buat yang lagi nonton di live YouTube RRI Biak, ya nanti mau tanya-tanya seputar dunia kopi, perkopian, atau ada nomor mereka pribadi langsung tanya juga bisa.
0: Boleh. Nanti kita juga live di YouTube.
1: Oh, di YouTube.
0: Ada di
2: TikTok.
0: TikTok. Ada yang telepon. Sabar ya, saya. Ownernya telepon.
1: Oke.
0: Ini buat teman-teman nanti sabar ya udah sih telepon.
1: Oh, bilang langsung masuk aja.
2: Masuk saja.
1: Oke. Okay. Jadi kita santai saja di sore hari ini teman-teman ya. Nanti kita tanya seputar dunia perkopian seperti judul kita dari espresso ke ekspresi. Bukan ekspektasi. Ekspresi. Kira-kira kalau dari kalian nih? Tanggapan bagaimana maksudnya kayak dari secangkir kopi bisa orang-orang berekspresi.
2: Untuk ekspresi sama espresso sangat-sangat masuk.
1: Dari segi mana?
2: Dari cara mereka minum itu kelihatan.
1: Oke.
2: Biasa mereka pakai untuk temannya kerja.
1: Oke.
2: Pakai saat-saat galau.
1: Oke.
2: Americano 6 shoot.
0: Galau. Ada yang galau? Ada pernah?
3: Kalau itu berat masalahnya.
2: Berat.
1: Biasa kan kayak triple shoot itu paling tinggi tuh. Tapi ini
2: triple shoot itu masih rendah.
1: Oh iya. Yeah?
2: 6 shoot itu boleh.
1: Oke.
2: Okay. Itu di antara hidup segar mati tamu.
1: Kalau dari pool bagaimana kira-kira dari espresso, segelas espresso bisa menjadi ekspresi seseorang. Entah itu di lagi dalam keadaan apa? Galau kah atau lagi bahagia kah?
3: Iya. Yeah. Ya, kalau dari saya sih sama seperti Tegar.
1: Okay.
3: Kalau situasi itu tergantung espresso yang dia pesan. Americano mau 6 shoot, 4 shoot. Berarti lagi berat masalahnya.
1: Oke. Siap.
0: Kita akhirnya ditunggu-tunggu datang
1: raja terakhir.
0: Mari silakan.
1: Wah,
2: sini sudah. Kita ngapain apa? Okay. Acara menyanyi
1: kan. Oke.
0: Kita di kontes menyanyi kali ini.
2: Jangan gugup, santai
1: saja.
2: Relax, enjoy.
1: Relax. Tadi tuh
0: perkenalan. Oke, sekarang kita perkenalkan
1: kembali.
0: Satu narasumber kita.
1: Harusnya ada dua owner.
0: Ya. Satu owner dia memutar jauh karena macet.
2: Iya, karena kebetulan di Biak ada ini.
1: Iya, karena apa?
2: Lagi ada euforia 17 Agustus.
0: Iya.
1: Perkenalan dulu, bro. Oke. Teman-teman di Jayapura, Serui, Wamena, Merauke, Nabire.
3: Perkenalkan. Saya Gerald, saya Sapo.
1: itu streamer. Ini Gerald ini owner Pondok Kopi Honai, teman-teman ya.
3: Sebelumnya, sorry, milih. Saya ralat dulu.
0: Apa? Oke.
3: Di atas itu saya sebenarnya bukan owner, yang owner sebenarnya masih yang lama yang
1: okay.
3: Untuk sekarang saya pengelola.
1: Pengelola.
0: Oh iya. Nah,
3: okay. Pengelola lebih tepatnya pengelola.
1: Pengelola. Oke okay, oke. Okay.
0: Pengelola kopi Honai. Ya.
1: Bagaimana? Saya rileks. Saya minum kopi.
0: Belum masalahnya ini.
1: Tadi kan Ton tanya ya. Ton sudah tanya
0: tentang
1: ini apa? Topik di sore hari ini espresso ke ekspresi.
3: Ekspresi.
1: Nah, kira-kira tanggapan pengelola Pondok Kopi Online.
0: Pengelola Produa.
3: Pengelola Produa. Gimana? Sebenarnya tergantung orangnya, yang lagi populer sekarang kan di minuman ini mungkin lebih, masih lebih bisa dinikmati kalau dia sudah jadi minuman seperti americano atau cafe latte dan sebagainya. Mungkin hanya sebagian orang yang bisa minum dalam bentuk espresso. Jadi untuk mengekspresikan itu kita campurkan ke minuman yang lain, kayak jadi dia jadi americano atau cafe latte, kopi susu atau kopi susu dan sebagainya.
0: Betul betul. Makasih. Oke, kita pulang.
1: Selesai. Saya tidak sampai. Kalau Ian boleh mungkin agak sedikit masuk. Tapi kalau coklat ya boleh lah.
3: Itu kalau Anda coklat.
0: Campuran coklat yang membatik pas mungkin. Nah, ini keadaan mungkin mumpung lagi ownernya sudah datang. Bukan owner, pengelola.
3: Pengelola. Klarifikasi.
0: Pengelola
1: lagi. Tapi ya klarifikasi lagi biar sudah.
0: Mumpung pengelola Produa sudah Produa.
1: Owner.
4: Pengelola pondok.
0: Iya. Kak Gerald, kapan pertama kali mulai tertarik dengan kopi? Dan apa yang membuat Kak Gerald tuh akhirnya memutuskan serius di dunia kopi?
3: Awalnya coba-coba.
0: Tapi
1: salah. Punya panggil kakak kamu. Panggil Mili.
0: Mili, sorry.
3: Mili, harus
1: bebas aja tuh
3: yang penting. Oh iya. Pertama sih karena sebenarnya basic awalnya lebih tertarik ke dunia musik.
0: Oh, cuma, dari musik?
3: Ya, kan di Biak yang saya lihat awal-awal itu kafe itu berjalan, tempat nongkrong itu bisa ramai karena ada live musiknya, ada
0: ininya. Iya,
3: pertama tertariknya di situ.
0: Oh, dari situ dulu ya?
3: Ya, kebetulan ada peluang sama teman-teman nongkrong waktu itu, ya ditawari untuk kelola tempat lah. Saya pikir awalnya itu ada tim lah, kita ada bertiga, satu ada yang urus memang tentang barista, sorry bukan tentang barista, tentang minuman, ada yang urus entertainnya, ada yang urus makanannya. Cuman lama kelamaan, seiring berjalannya waktu lah, coba setiap hari ke kafe, minum kopi apa.
0: Tertarik
3: untuk pelajari.
0: Iya. Seru juga ya.
1: Jadi dunia kopi dan musik itu
0: bersatu,
1: tidak beda
3: jauh. Nah, itu kalau menurut saya berkaitan, kan beda-beda tiap
0: itu kira-kira orang.
1: Akhirnya ambil dua, kalau bisa dua kenapa harus
0: itu tahun berapa tuh
3: tergolong baru ya, sekitar 2021.
0: Selesai COVID nih.
3: Selesai COVID betul.
0: Betul selesai COVID.
1: Oke, dari owner kita ke
0: berikutnya. Tadinya mau ke owner satunya, cuma owner satunya belum
3: benar cuma satu jadi.
1: Ipul dulu untuk Ipul. Kalau Ipul pertama kali tertarik menjadi barista itu apa yang membuat pekerjaan ini menurutku menarik?
5: Awalnya juga sih kayak penikmat juga sebenarnya awal-awal. Penikmat kopi, keliling-keliling kafe kayak penasaran kenapa setiap kafe tuh rasanya berbeda begitu.
1: Oh iya.
5: Rasanya berbeda. Mulai ulik-ulik, beli-beli alat sendiri atau apa, alat-alat kopi. Lama-lama kayak tertarik juga, oh kayaknya harus nyemplung ke dalam dunia itu juga. Mungkin jadi barista kah, atau mungkin jadi apalah. Intinya masih seputaran dunia kopi.
1: Oke. Tapi jauh sebelum ini, jadi barista itu memang suka nongkrong
5: dengan kopi? Iya, suka nongkrong, kopi, keliling-keliling, cari-cari kafe lah.
1: Saya kira sudah jadi barista baru jatuh cinta dengan kopi kayak.
5: Dari awal memang sudah, memang menikmati aja.
3: Awal dan ke istri dulu
1: baru. Ini lagi cara biji kopi.
0: Ini teman-teman Produa semua ini sekedar informasi, owner Queen lagi OTW katanya.
1: Akhirnya.
3: Yang terbaik ini. Terbaik sekali.
0: Maksudnya baristanya sudah di sini dia.
1: Oke, dari itu dari Ipul barista.
0: Dari Tegar.
3: Mas Tegar. Mas kita bersama.
0: Mas kita bersama dari Mas Tegar. Mas Tegar. Dari Tegar, hal pertama apa yang hal pertama tentang kopi yang membuat Mas Tegar tuh penasaran nih untuk mempelajarinya lebih dalam.
3: Masih sama seperti pool.
1: Jangan ya, sama.
0: Kita mau jawabannya. Oh masih belum.
3: Ini baru pembuka ini. Masih sama. Standarnya itu paling dari penikmat dulu. Bagaimana okay. caranya kita tahu kayak, oh ini kopi kok bisa enak. Okay. Tapi di tempat lain beda. Padahal menunya sama dan segala macam. Cuman beda. Itu yang membuat saya penasaran. Dan kebetulan sekeliling saya juga punya teman yang punya kafe.
1: Oh, circle-nya.
3: Circle-nya iya. juga barista, teman-teman saya. Jadi tertarik dan ya coba.
0: Sudahlah.
1: Pokoknya circle-nya kopi semua.
0: Jadi semua kopi.
3: Oh, iya.
0: Circle-nya kopi. Circle-nya pencinta kopi jadi akhirnya Mastek
1: iya. Ah betul. Ini sekedar informasi saja buat teman-teman. Saya dulu itu bukan pecinta kopi.
0: Iya, tapi
1: semenjak sering nongkrong kayak mana sorot dulu, sorot. Ke abang satu ini Ibu Kafe. Pengelola
0: pengelola
1: produk. Akhirnya saya jatuh cinta dengan kopi. Dulunya itu kalau nongkrong itu
3: coklat. Ya,
1: kayak apa ini? Maca green tea.
0: Oh ya betul. Dulu kan itu green tea. Green tea holy. Nanti kita diserbu lah ya pecinta green tea holy.
1: Oke, nanti pas Ari datang baru tontonnya toh awal mula dari Di, tapi milih kok dari ini dulu toh, dari barista dulu toh.
5: Basicnya memang tidak ada dari musik.
1: Cuma dari musik, karena tidak setelah jauh sebelum jadi pengelola ini, pengelola kafe. Pokoknya sudah sampai di titik inilah. Awalnya masuk jadi barista kah atau bagaimana?
5: Langsung jadi pengelola, sebenarnya modal nekat saja.
0: Modal nekat. Nah, ini
5: cuma ya, modal nekat. Karena lama-lama rasanya menarik juga kalau dipelajari. Banyak ilmu yang bisa kita gali dari situlah. Banyak pelajaran yang bisa dipelajari dari buka kafe itu terkait jadi barista, bagaimana kita serve ke pelanggan, bagaimana kita bentuk circle di situ.
1: Jadi banyak hal yang bisa diulik
0: di
1: dunia kopi nih.
5: Iya.
1: Oke. Kalau jadi seorang pecinta kopi, terus pengelola, kira-kira menurut Miliko, kenapa kopi itu bisa jadi dekat dengan kehidupan anak muda sekarang? Kira-kira mungkin menurut koi?
5: Sering berjalannya waktu, kalau dong bilang ini bahasa Jaksel, apalagi namanya ini, lagi ngetren deh, tren lah. Kopi di
0: lagi ngetren, lagi hype-nya
5: di skena-skenanya lah, lagi skenanya
1: ini kopi. Betul. Memang zaman sekarang ini anak muda tidak terlepas dari yang namanya kopi ya.
5: Iya, makanya rata-rata datang ke kopi shop pengennya apa tempatnya estetik, mungkin jadi tempat mereka
1: bergaul. Nah, itu dia.
5: Jadikan tempat untuk bikin konten, banyak.
0: Oh iya betul, zaman sekarang ya. Oke, okay, owner coin? Oh tidak ada. Tidak. Belum.
3: Baristanya doang.
1: Barista dulu, barista.
3: Kan ada perwakilan. Entah, saya akan menjawab semuanya.
1: Tapi ini bertanya untuk
0: konten. Ini bertanya untuk konten masalahnya. Oke, kita ke barista Ipul aja.
1: Barista Finisi.
0: Ini, oh iya barista Finisi. Dari sisi barista nih, Ipul. Apa bedanya sekedar menikmati kopi dengan benar-benar memahami kopi?
5: Kalau menikmati dan memahami itu mungkin sebenarnya tidak jauh beda, karena pasti ujungnya kerasa. Pasti ujungnya kerasa. Cuman kalau lebih memahami kopi mungkin tahu dari cara pembuatannya, mungkin iya, dari proses panennya apa segala macam. Kita sebagai barista atau tidak sebagai pemaham kopi begitu mungkin akan lebih aware dengan hal-hal begitu. Kayak kita harus tahu pasca panennya tuh kita akan dapat rasa apa begitu-begitu. Kalau sebagai penikmat saja untuk kayak cuman minum datang untuk beli kopi, menikmati begitu-begitu, palingnya cuman fokus ke dia punya mungkin rasa yang dong nikmati dari tempat, suasana kafenya begitu-begitu paling.
0: Kalau
5: untuk peminum paling itu saja yang diperhatikan.
0: Keren. Karena belakang ini kan sudah ada apa sih? Apa lagi namanya?
3: Inter ngomong.
0: Americano ini
1: dong kegiatan sendiri. Apa Americano?
0: Ada Americano rasa-rasa sekarang ya kayaknya. Ada yang rasa strawberry, ada ini. Sudah jadi
5: banyak jenis. Ya, makanya itu sekarang lagi skena kayak pertanyaan tadi.
1: Iya, banyak di
5: luar. Biasa kalau itu alternatif untuk orang
1: nanti. Ya,
5: mungkin kurang
3: tidak bisa terlalu
5: pahit-pahit gitu ya, itu ada alternatif kayak macam mau rasa peach, strawberry dan lain-lain macamnya gitu.
0: Itu prosesnya sama, dibuatnya sama.
5: Kalau itu cuma paling kalau untuk pembuatannya paling tambahkan sirup saja untuk keras.
0: Oh,
5: untuk kurangin rasa pahitnya. Tetap namanya Americano tetap, tapi
1: kurang ada rasa-rasanya. Berarti memang kalau jadi seorang barista itu harus dituntut kreatif ya. Ya, ya, tidak kreatif,
0: sahabat kreatif.
3: Kalau itu paling itu harus.
1: Iya toh?
0: Badina.
3: Tuh, jadi betul. Banyak cangkup luas ini tentang kopi kreatif,
0: ekspresi. Masuk ya? Masuk.
3: Sudah dan banyak yang bisa dikolep lah.
0: Ini bisa dikolep ternyata.
1: Kalau Tegar, biasanya itu paling memperhatikan apa nih pelanggan ketika memilih minum kopi itu apanya yang paling diperhatikan dari barista Tegar?
3: Untuk kalau pengalaman saya ya, kan saya di hanggar.
1: Okay.
3: Oh iya. Banyak kan memang kalau pasarnya hanggar itu kan, food court itu kan lebih banyak yang suka manis.
1: Oh.
3: Iya. Kayak kopi susu.
1: Iya. Iya.
3: Terus mungkin americano yang tadi dibilang kayak ada americano strawberry, terus orange, peach. Mereka lebih suka itu karena mungkin ya masing-masing lah kan rasa relatif, kan?
1: Iya,
3: bisa kita paksa. Jadi paling untuk kayak pengalaman saya mungkin tentang sebagaimana rasa kadar manisnya itu. Itu tidak boleh terlalu manis, tidak boleh tidak manis juga gitu.
1: Oh. Kalau di hanggar kan banyak orang kan.
0: Mm-hmm. Banyak kopi
1: yang
0: juga
1: paling
0: ya?
1: Iyo, paling sering habis stoknya apa?
3: Wih, kopi poin sih. Kopi poin terbaik sih. Itu masih ingat ya sih? Ada smoky-smokinya.
1: Ada smoky-smokinya ya? Itu karena apa?
3: Itu yang terbaik.
1: Karena apa? Jujur saya.
3: Ya, ini cara saya mengatakan. Bagaimana caranya saya cari tahu, ngulik apa yang dimau pelanggan. Ternyata mereka suka yang mungkin ada freshnya, baunya begitu, notes-nya kerasa.
1: Smoky-smoky.
3: Oke. Mungkin nanti saya ganti nama lah.
0: Dari sini ya mendapatkan paling menu baru.
1: Banyak keluar itu aren ya?
3: Aren.
1: Kalau di pondok?
5: Kalau di pondok sih sejauh ini masih stabil semua ya.
1: Stabil semua ya?
5: Kemungkinan dari customer yang datang juga dari kalangan yang masih anak muda sampai yang sudah dewasa.
1: Iya, betul.
5: Seimbang
1: betul.
5: Lah. Jadi mungkin kalau yang sudah lebih tua kan lebih suka yang kadar manisnya lebih
1: berbeda, iya. Nah,
5: mungkin yang masih ada anak muda lebih suka yang ini. Sejauh ini masih sama sih.
1: Masih sama ya,
5: americano espresso tetap. Okay.
1: Kalau ada definisi?
5: Kalau yang paling sih ya berbeda sebenarnya karena hitungannya bukan coffee shop.
1: Oke, ada lebih, ini ya.
5: Lebih ke resto begitu. Ke
1: resto.
5: Jadi pilihannya lebih banyak.
3: Iya. Lebih banyak, lebih variatif loh.
1: Berarti ada jus.
5: Ada jus, ada mocktail begitu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Tapi pun bisa bikin jus juga.
5: Bisa.
0: Oh iya.
5: Itu kan tinggal blender ya. Kopi saja kita blender.
1: Iya,
0: apalagi jus. Apalagi jus
1: aja. Oke. Ini kalau masih Ipul, kalau apa nih, kalau selama ini hanya mengenal kopi hitam dan kopi susu, sebenarnya ada jenis kopi apa saja yang perlu Ipul ketahui? Oh, iya, lagi
0: bagikan.
1: Dari sebagai seorang barista atau saya harus masih belajar ngulik ini nih, biji kopi ini harus
5: sebenarnya gimana? kalau seputaran kopi itu yang sekarang ini orang lebih berfokus ke dua itu, antara americano atau latte, begitu. Cuman kalau lebih variatif banyak ini sebenarnya. Mungkin ada kayak macam manual brew, itu juga sebenarnya masih masuk ke kopi hitam juga. Cuman cara penyajiannya, cara prosesnya saat sebelum dari biji menjadi minuman itu kan beda dengan espresso. Jadi mungkin tuh lebih banyak lagi. Cuman kalau sekarang yang di Indonesia terutama lebih berfokus ke kopi susu dan kayak americano espresso based begitu lah.
1: Oh.
5: Kalau yang lain-lain mungkin lebih banyak, cuman variatifnya itu lebih ke biji kopinya,
1: okay.
5: Bukan dari menunya. Karena kalau mau dibilang hampir sama semua, kalau satu dunia ini ya, lebih ke espresso base atau tidak manual brew gitu.
1: Oke.
0: Okay. Oh itu.
1: Itu dari
0: ini, teman-teman.
1: Ini tuh masih dari dunia barista dulu.
0: Iya. Bro. Nanti pengelola sama pengelola kita.
5: Tunggu ini, kita punya partner.
1: Itu dari Pool. Kalau dari Tegar apa?
0: Kalau dari Tegar Arabica dan Robusta. Sejauh ini cuma ada dua itu kah atau ada lain lagi nih biji kopinya?
3: Masih ada.
0: Apa nih?
3: Mungkin kan pada umumnya lebih sering kepake Arabica sama Robusta.
0: Nah.
3: Di samping itu kan masih ada Ecclesia, Selsa,
5: Geisha.
6: Ya. Terus jangan cuma terpaku sama nama jenis beansnya. Karena meskipun kita beli di tempat yang beda toh, tapi dengan tipe yang sama kayak Robusta di sini, Robusta di sini, pasti atau mungkin Arabica di toko ini, Arabica di toko ini, pasti punya notes yang berbeda. Karakter rasanya berbeda.
0: Karena
6: iya. Okay. Ada yang mungkin lebih condong fruity, sweet, manis.
0: Oke.
6: Tapi tergantung lagi barista.
1: Kalau tips dari kalian dua, Pak, seorang barista kan pasti kamu dua yang ini toh langsung ketemu dengan pelanggan, pembeli toh. Untuk orang yang baru belajar minum kopi, karakter kopi seperti apa yang cocok nih?
0: Pemula ini bagi
1: pemula
0: buat teman-teman Perdu semua yang baru mau menikmati kopi, pemula.
1: Tidak, selama ini kan aren. Baru mau belajar kayak ini.
3: Apa? Americano.
1: Amerika tuh campur air. Langsung jadi Americano.
0: Amerika campur air.
5: Kalau sarannya sih ya mungkin kalau awal-awal untuk minum kopi hitam gitu seperti Americano, mungkin mau langsung terjun ke espresso, manual brew apa segala macam gitu, paling fokus ke Arabica dulu, Mas. Arabica. Karena Arabica dia punya rasa itu lebih bisa masuk ke tubuh untuk orang-orang yang tidak terlalu macam langsung ke macam penikmat kopi begitu. Lebih cocok ke Arabica.
1: Mulainya dengan Arabica.
5: Iya, karena dia punya mungkin kadar kafeinnya, kadar pahitnya tuh lebih rendah dari Robusta. Kalau untuk di Indonesia mungkin lebih cocok ke Arabica.
1: Bagaimana milih? Sama?
0: Sama?
3: Ya. Oh, bukan. Sejauh ini sudah seperti itu. Karena kan yang beredar di Indonesia, yang setahu saya yang tumbuh di Indonesia, dua jenis biji kopi itu, Arabica dan Robusta. Kalau Arabica dia tumbuh di tempat yang lebih dataran yang lebih tinggi, sekitar 1.500 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut, makanya kadar asamnya dia lebih agak lebih keluar. Nah, kalau Robusta ini dia tumbuh di dataran yang di bawah 1.800 meter di atas permukaan laut, makanya rasanya mungkin agak lebih ke condong ke lebih pahit lah dan lagi pekat.
1: Jadi sebagai seorang pengelola toh ada pertimbangan-pertimbangan. Kalau kan kau juga itu, ini toh pintar lah, maksudnya bisa melihat biji kopi mana. Ya kan sudah lama.
3: Kita berdasarkan customer saja sih.
1: Memilih biji kopi untuk coffee shop itu, yang menjadi pertimbangan itu apa?
3: Itu tergantung dari kreatif kita masing-masing. Nah, tempat kita sih. Kita lihat

0: Wheel satu favorit. YouTube dulu ada dari YouTube. Coba tolong cek dulu ya. Lihat
1: dulu, lihat dulu.
0: Ini sambil tuan cek-cek nih buat para buat Bapak saya nonton.
1: Jadi buat teman-teman yang rencana mau ke Biak,
0: iya, toh sehingga
1: ada 3 kafe nih, mumpung ada pekerjaannya juga di sini. Iya. Finisi, Honai, Ponokopi Honai dan juga Koin. Ya, tinggal pilih saja.
0: Enggak pilih siapa deh,
2: suara lagi. Koin.
1: Oh iya, dia bilang kalau mau smoking bisa di koin.
3: Masih dengan smoking.
0: Masih. Untuk sejauh ini belum ada sih yang
1: bertanya betul, betul,
0: di
1: betul,
0: YouTube.
1: Betul. Nah, masih dari ini untuk milih Gerald. Seberapa penting menyesuaikan karakter biji kopi dengan selera pelanggan? Menurutku seberapa penting? Oh. 1 sampai 10. Kira-kira 1 sampai 10. 9, 8.
2: Pasti 8 ya.
1: 8.
2: Kan tergantung kualitas.
1: Kita duanya apa juga berarti itu? Hmm? Ku pilih 8 berarti.
2: Faktor yang lain, maksudnya duanya itu masuk di faktor yang lain.
1: Oh, faktor yang lain.
2: Lain-lainnya terkait operasional dan segala macam lah.
1: Oke.
2: Okay. 80% kan itu kita harus sajikan barang yang berkualitas lah untuk okay customer.
1: Siap. Kalau apa ya? Tadi ada pertanyaan di sub kepala.
0: Ah, hilang.
1: Apa sabar itu?
0: Nanti sambil
2: tadi saya sempat lihat tapi agak kabur-kabur.
1: Sabar. Oh, ini.
0: Apa? Dapat.
1: Iya. Oh, iya. Kan tadi Mili bilang tidak jadi barista dulu, langsung iya jadi pengelola atau langsung terjun ke dunia itu. Kira-kira maksudnya menurut Koi lebih penting mana nih? Memang semua penting, maksudnya lebih penting mana? Kualitas kopi, minuman yang tong sajikan atau tempat dulu? Tempatnya dulu.
2: Kalau itu sih tergantung modal ya.
1: Nah, itu sih. Karena kan ada beberapa tempat, itu kan tidak bisa sebut. Beberapa tempat yang ya sederhana tapi
2: target marketnya kemana?
1: Nah, itu sih.
2: Target marketnya kita mau incar yang anak muda. Ya sambil mengikuti lah kualitas itu sambil kita belajar. Bukan kita mengesampingkan kualitas ya. Tapi kalau target kita untuk bikin orang itu masih mau balik-balik lagi, ya
1: berarti harus dari rasa.
2: Dari rasa dan kualitas. Okay. Yang sejauh ini yang saya bisa pelajari itu sih
1: adalah pokoknya pasti tong semua pernah nongkrong di sana, di sini, di sana, di sini ya.
2: Tergantung dia mau
1: bisa nilai
2: jual sendiri apa kan, tiap kios juga kan ada beda-bedanya. Dia mau lebih jualkan ini.
1: Oh.
2: Intinya kalau bisa dua-duanya harus beriringan.
1: Nah,
2: intinya kalau bisa
0: harus dua-dua bersama-sama. Iya.
2: Cukup untuk dua-duanya lebih bagus.
0: Lebih kan bagus
2: ya, beriringan menyesuaikan.
1: Yang paling pertama itu memang rasa dulu.
2: Rasa. Ya, kalau saya pribadi itu.
1: Rasa dulu ya.
0: Kalau saya, oh.
1: Saya. Bagaimana Ian? Ada yang tanya?
0: Ah, kita baca dulu komentar-komentar yang sudah gabung di YouTube. Ada dari Reri Perdua Merauke, Merauke hadir. Wis. Halo Merauke.
1: Ada teman Merauke?
0: Ada teman di Merauke?
1: Ada?
2: Belum ada.
0: Ah, belum.
2: Ada yang rusak-rusak.
1: Masin dari mana?
0: Lanjut, ada dari Jayapura. Jayapura juga hadir. Halo Jayapura.
1: Halo Jayapura. Jayapura.
2: Jayapura.
0: Terus ada halo, satu yang paling gong di sini.
1: Apa?
0: Ada dari kakak Tommy Wicaksono.
1: Ah. Oh, ini dia.
0: Katanya dia bilang begini, Om sejarah Americano.
1: Cerita itu,
0: cerita
1: kalau sampai
0: kita bahas,
1: kalau sampai ini cerita ini yang kelima kali. Ah, terlalu jawab sudah kasihan long sutanya.
0: Oh, sabar, tunggu, tungguin dulu ya, itu semua dulu ya.
1: Oh iya, iya.
0: Ada dari di Tiara semangat Adam Fakri. Mana Adam Fakri tidak di sana? Lalu ada dari Galuh Putri 182 Kakak Tegar.
1: Yeay. Kenal dulu.
2: Memang profesi barista itu diidolakan para
1: kaum. Iya, betul
0: itu. Berat
1: itu. Sejauh ini seberapa?
2: Jangan ditanya.
0: Jangan ditanya.
1: Tidak. Belum ada.
0: Belum ada. Ada lagi nih dari Ahmad Dandi. Kakak lagi tanya-tanya Tegar kah?
1: Mama, tadi itu dia jawab paling banyak.
2: Tegar terus ini.
1: Tegar semua. Ada lagi?
0: Sudah itu saja.
1: Oke. Okay.
0: Tadi sejarah Amerika.
1: Mili.
0: Saya mau jawab
1: ini. Itu menghargai pertanyaan ini.
0: Oh ya, bebas.
2: Dari ujung ke ujung. Jadi ceritanya ini di buku dongeng apa ya, sumbernya. Dulu itu ada kan espresso kan ini berasal dari Itali. Jadi katanya ada orang Amerika minum kopi di Itali terus rasanya terlalu pahit, minumnya espresso. Makanya kan terlalu pahit dicampur air lah itu.
0: Oh, dicampur air
2: espressonya. Makanya orang Itali bilangnya ini americano. Karena orang Amerika yang
0: Amerika yang bikin
2: minum. Amerika.
1: Amerika.
2: Cappuccino.

0: Cappuccino
1: buatan lu. Ngemir lu.
2: Italia.
1: Cappuccino Italia. Di sini Italia.
0: Kalau orang Amerika yang minum
1: cappuccino.
2: Cappuccino. Kalau orang Cina yang minum
0: cappuccino.
1: Cappuccino.
2: Cappuccino.
0: Bari mana ini?
3: Mana ownernya?
0: Aduh.
2: Owner untuk karnaval. Oke, oke. Lagi nonton karnaval. Karnaval.
0: Oke, tong beralih ke barista. Ipul-ipul. Hmm. Setelah biji kopi dipilih, kopi ini, aku lagi bikin kopi nih. Pilih, bagaimana aku sebagai seorang barista mengenal karakter biji tersebut sebelum menyajikan atau kau mau minum?
2: Sebenarnya kalau
0: macam ini jelek nih, tukar.
2: Siapa sih kualitas? Biasanya tuh kalau soal biji kopi kayak rasa notes begitu sudah ada biasanya dari roasterinya.
0: Oh, dari roasterinya.
2: Kalau rasa ditentukan itu dari roasterinya. Kalau roasterinya sudah pilih dari misalnya macam-macam varietas dari Indonesia itu banyak. Gayo, Puntang, begitu-begitu kan banyak. Dari Toraja juga Toraja, ada. Begitu-begitu. Biasanya dari roasterinya sudah tahu, oh, ini kalau karakter biji kopinya misalnya Arabica mungkin dikejar rasa cherry-nya. Oh. Begitu. Jadi kalau sudah masuk ke dalam coffee shop, sudah ada notes yang dikasih. Nah, kita dari barista, kita bagiannya tuh mungkin kejar rasanya. Apakah okay. betul yang dari roasterinya itu kasih misalnya rasa stroberi, coklat, dan lain-lain. Mm-mm. Apakah itu saat disajikan keluar?
0: Oh.
2: Nah, itu tugasnya kita.
0: Oke, okay,
2: tugasnya. Kayaknya biasanya ada namanya kalibrasi dengan dial-in. Gitu. Untuk menentukan rasa, ketika sudah dapat, oh, ini boleh disajikan.
0: Oke. Okay. Jadi yang menentukan layak dijual
1: atau tidak,
0: kalian dua ini. Atau pengelola juga ikut campur.
1: Iya, baik.
2: Karena bahan baku kan
0: bisa juga toh.
1: Bahan baku mereka yang siap.
2: Itu. Kembali cross check sama mereka.
0: Oke.
1: Ini dari kopi-kopi tadi kan ada yang sekarang lagi hype tuh kopi dari Papua. Pernah bikin?
2: Pernah. Kopi Papua.
1: Iya.
2: Kopi yang dari Papua.
1: Apa itu?
2: Kayak yang roastara di Wamena. Arabica Wamena dari Jayawijaya. Jayawijaya.
1: Itu apa yang bikin dia beda dari kopi yang lain?
2: Mungkin dari ini sih, karena di Papua ini rata-rata kan pegunungan ya. Jadi mungkin dia punya rasa karakternya sendiri. Ada yang kemarin kan baru juara yang World Barista Championship itu kan bawa kopinya juga dari Papua.
1: Dari Papua?
2: Iya.
1: Oh, dari Papua. Iya sih.
2: Jadi mungkin ada karakter rasa yang mungkin kalau saya sendiri belum terlalu mendalami soal-soal beans. Mungkin dari Papua atau dari mana-mana. Mungkin ada karakter rasa yang
0: ada
2: dia ciri khas ciri khasnya sendiri gitu.
4: Jadi tiap daerah punya ciri khas rasa tersendiri.
1: Oh, tiap daerah punya ciri khas sendiri ternyata.
0: Oke. Okay.
1: Kita tutup saja. Oke.
0: Tegar.
1: Milis gini.
2: Belum. Mulut suasan.
0: Kalau tegar. Kira-kira jenis kopi yang berbeda itu membutuhkan perlakuan atau teknik seduh yang berbeda juga?
2: Iya, pastinya.
0: Oke.
2: Okay. Gimana ya, pastinya? Pasti. Nah,
0: iya, pastinya itu. Iya, pastinya.
2: Enjoy.
0: Enjoy.
2: Tarik nafas.
5: Kalau menurut saya sih, untuk kalau misalnya ya, kalau Kakak Dani mau coba dong.
0: Ayo.
5: Mau coba untuk cari rasa-rasa dari kopi yang tadi dibilang Arabica, mungkin enak pakai di manual. Manual brew. Jenis seduhan manual brew. Mungkin bisa dari kopi filter, sifon, banyak macam.
1: Oh iya, sifon.
5: Lebih klasik.
1: Waduh. Oh, saya belum merasa yang sifon, pakai sifon.
5: Sifon.
1: Iya, belum. Nah,
0: kamu mencari itu sekalian. Oh, iya. Saya baru dengar nama-nama itu.
5: Oh, milih.
1: Milih pecinta
5: kopi orang.
1: Milih pecinta coklat soalnya. Dia
2: milih coklat.
0: Saya baru mau
1: coklat holy.
0: Kecimpung.
5: Harus.
1: Oke, okay, teman-teman ada yang tanya lagi nih, okay. Dari Ros Diaf Dasi. Ros betul siapa Ros ini? Halo Kakak Ros.
0: Ros.
1: Untuk kakak-kakak bintang tamu, bagaimana perkembangan usaha coffee shop saat ini, khususnya setelah semakin banyaknya pengguna platform digital? Siapa yang mau jawab?
2: Mungkin dari
1: iya, pengelola.
2: Pengelola dulu lebih pengelola lihat lebih pasar ya.
4: Untuk perkembangannya sih sudah lebih bagus ya. Kalau dulu mungkin kita awal-awal saya terjun itu masih 2 atau 3 tempat saja yang buka coffee shop di Biak. Tapi sekarang kan sudah banyak pilihan.
1: Iya, banyak.
4: Nah, makanya itu dibutuh kita sebagai pengelola untuk mengeluarkan kreativitas sekreatif mungkin. Biar bisa menyaingi lah tempat-tempat lain tanpa mengganggu sambil menjelekkan tempat lain.
0: Ya.
4: Gitu. Intinya kita dituntut untuk kreatif biar punya ciri khas tersendiri buat kita, ya, tempat kita sendiri.
0: Pokoknya mau seberapa banyak, selamat sore.
1: Tadi macet ya teman-teman.
0: Tawar teman-teman, kita break dulu. Bukan break sih, maksudnya tahan dulu. Masuk.
1: Sini.
4: Sini nda.
0: Iya.
1: Oke,
0: akhirnya.
1: Dengan owner, akhirnya Tegar tidak sendiri.
0: Owner koin. Oke, teman-teman, ya kita siapkan dulu. Ya, selamat sore. Tepuk tangan dulu. Dari mana, bro? Nonton karnaval.
1: Kayaknya geser sini. Lagi-lagi geser. Habis nonton karnaval soalnya.
2: Oh iya, pasti mudah ini. Nonton
0: karnaval. Tadi Mili sud ini, apa ceritakan sejarah espresso.
4: Sejarah espresso.
0: Kok sejarah Arabica? Nah, teman-teman ini.
4: Nah, sekarang ini sejarah Amerika dia mau cerita. Kan sudah tadi berarti, ya.
0: Ini Ari.
1: Iya.
0: Owner koi. Siapa dulu teman-teman Jayapura? Kan Jayapura ini.
4: Kawan-kawan.
0: Asal dari Jayapura tau?
4: Asal dari Jayapura.
0: Jayapura. Ada Jayapura.
1: Oh iya, buat teman-teman berdua yang dari Jayapura ini kakak dari Jayapura kebetulan.
0: Ada Dok ini.
1: Iya.
0: Dok Sam. Oke. Sebelum Tung lewat jauh. Tung tanya dulu nih.
1: Betul.
0: Untuk Kari. Yang apa ya? Atau tolong lanjut sudah. Kira-kira tanggapan untuk ini.
2: Iya.
0: Tanggapan untuk kalau tadi Mili Su bilang apa? Pertanyaan tadi dari siapa? Ros kah?
1: Iya, dari Ros.
0: Mana tadi pertanyaan?
4: Perkembangan coffee shop di Biak.
1: Iya, perkembangan coffee shop di Biak. Untuk saat ini khususnya setelah semakin banyaknya pengguna platform digital.
4: Sebenarnya kalau tanggapan saya ya, saya soal perkembangan coffee shop di Biak. Sebenarnya kalau belum berkembang juga sebenarnya tidak sih.
0: Berbeda.
1: Dari sisi pandangan lain.
0: Oke.
2: Way of view-nya dia.
5: Ini unek-unek ini.
4: Ya, ini dari bicara
0: unek-unek ya. Oke.
1: Ini unek-unek semua.
4: Kalau berkembang juga tidak sih sebenarnya.
0: Oke.
4: Lebih ke arah mungkin orang-orang Biaknya lagi FOMO toh.
0: FOMO.
4: Coffee shop mungkin di luar coffee shop lagi berkembang, mereka juga ikut bangun bisnis coffee shop. Tidak ada bisnis lain lah yang dorang mau jalanin gitu. Jadi kalau mau dikatakan berkembang juga tidak bisa dibilang seperti itu.
0: Dari kau punya kacamata kau lihatnya begitu.
1: Ini
0: kayaknya
1: menurut Ari,
0: ada coffee shop tiba-tiba tumbuh di sini, di sini dong bangun sini.
2: Makanya itu.
4: Makanya itu.
0: Oke.
1: Kan sekarang ada kopling, kopi keliling.
4: Lebih
2: setidaknya kalau yang saya bilang tadi perkembangan, maksudnya sudah banyak yang memberanikan diri untuk mencoba lah.
4: Sebenarnya bagus.
0: Oh, cuman, ada bagusnya.
4: Sebenarnya bagus. Dorang bikin usaha dan segala macam.
2: Kita mungkin harus
4: dikembangkan. Jujurnya sebenarnya bagus. Cuman mungkin untuk kota Biak ini yang dibutuhkan bukan hanya bisnis coffee shop saja gitu. Masih banyak istilahnya bisnis-bisnis yang masyarakat butuh gitu. Mungkin contoh ada hal lain kah, atau bisnis lain kah gitu.
5: Kalau semua jadi barista siapa?
4: Semua jadi barista, siapa mau jadi anggota, siapa mau jadi polisi, siapa mau jadi tukang bakso gitu. Oh,
5: sapol.
4: Kalau semua mau jadi barista siapa
0: ya? Iya.
4: Apalagi sekarang kan Gen Z mungkin dong lihat dong kakak-kakak ini jadi barista keren. Dorang malah lebih mendekatkan diri ke orang-orang gitu.
0: Oke, satu tanggapan yang berbeda. Bagus. Kalau ada yang pro, ada yang kontra juga bisa. Pokoknya kasih tahu tanggapan teman-teman juga. Ternyata begini. Ternyata ada yang
1: kami bisa komen di YouTube.
0: Ya.
1: Lagi live. Tuh, itu masih komen YouTube dulu, masih banyak nih.
0: Komen YouTube.
1: Ada banyak. Ada lagi.
0: Banyak.
2: Waduh.
1: Dari Ahmad Dandi katanya keluarga Tegar. Ahmad Dandi siapa? Kenal kan? Ahmad Dandi Suifan Bahrim. Namanya susah.
0: Ini pertanyaan?
1: Tidak, dia cuma bilang keluarga Tegar.
5: Halo keluarga.
0: Tegar keluarga.
4: Siapa dulu keluarga?
5: Halo papa.
1: Mungkin bapaknya.
2: Mama.
1: Lanjut ada Kak Tommy. Tommy Wicaksono. Makasih om. Makasih om. Gara-gara sejarah Amerikan.
0: Oke.
1: Ahmad Dandi lagi salam buat abang dari UPI.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo, siapa? Upi.
1: Ahmad Dhani.
0: Oke, oke, oke.
1: Nah, dari Upi. Terus ada lagi dari Tiara 13. Latte art yang bagus tapi rasa biasa saja atau latte art yang latte art asal saja tapi rasanya enak? Menurut kalian gimana nih? Hmm. Latte artnya dia punya. Ya,
4: satu-satu yang mau jawab ini. Mungkin lebih cocok ke barista ya.
1: Nah, barista.
4: Oh, barista. Ya, barista. Ini ilmu basic.
0: Ya. Ipul dulu, ipul. Ipul.
2: Apa tuh pertanyaannya coba?
1: Latte art yang cuma bagus.
2: Latte art gambar.
1: Tapi dia punya gambar bagus tapi rasa biasa saja atau dia punya latte artnya tuh asal saja tapi rasanya enak.
2: Sebenarnya itu balik lagi ke peminumnya. Karena banyak itu orang yang tidak pentingkan latte art tapi menikmati, mau menikmati kopinya. Tapi kalau untuk sekarang itu mungkin banyak yang tidak fokus ke rasa ya, mungkin lebih kayak untuk kasih look-nya makan sosmed.
1: Oh, betul,
2: nah, look-nya. Untuk kasih
1: sebelum minum kopi
2: kan, ya, kasih minum ke sosmed.
0: Minum sosmed dulu ya.
2: Jadi yang penting ada
4: story dulu,
2: postingan betul, dulu betul, untuk betul, difoto. Betul, jadi mungkin sekarang barista lebih fokusnya lebih kayak untuk penampilannya, penampilan dari minumannya, mungkin latte art yang baik tapi tidak perhatikan rasanya. Nah, begitu. Kalau untuk sekarang ya mungkin tidak tahu siapa, yang penting pasti ada lah yang begitu-begitu. Tapi kalau bisa dua-duanya lebih bagus. Makanya kalau soal latte begitu ya banyaklah yang harus diperhatikan.
1: Itu dia nih teman-teman, thank you yang sudah tanya dari Kakak Ditya. Rah, kita masih di ini YouTube-nya.
0: Oke. Masih di mungkin YouTube. Satu ini pertanyaan terakhir baca toh karena mau closing toh.
4: Oh, nanti abis ini ada sesi sendiri khusus.
0: Iya. Terakhir pokoknya.
4: Bisa.
2: Bisa.
4: Dua jam kan.
1: Tunggu saya habis dulu yang di YouTube ini berarti ya. Oke. Pilih mana, Americano atau V60? Terus ada lagi yang terakhir dari Asania, suamiku.
2: Istrinya.
1: Ternyata.
0: Halo.
1: Cuma halo. Tidak pulang kau.
0: Tadi jawab cepat.
1: Ayo, Americano atau V60?
4: Americano.
0: Ipul?
2: Americano.
0: Tegar?
2: V60.
0: Milih? Dua kok ini memang berbeda.
1: Ada lagi? Arabica atau Robusta?
0: Arabica.
1: Ini?
2: Arabica.
1: Ipul,
2: tetap Arabica.
4: Tetap Arabica lah.
0: Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya buat teman-teman. Mungkin terima kasih juga buat teman-teman yang sudah tanya di YouTube tadi. Pertanyaan terakhir untuk dari Mili dulu sebagai pengelola. Pesan, bukan pesan sih, pelajaran terbesar yang Mili kau dapat dari perjalanan membangun produkmu, produk kopi ini, kopi Hona ini.
4: Ya, apa ya?
1: Tidak ada.
0: Oke.
4: Jangan semangat tetap menyerah.
0: Pesan dan jangan semangat tetap menyerah.
1: Pesan dan close.
0: Terbalik. Apa deh apa?
4: Pesan dan kesan atau
0: bukan? Pelajaran terbesar kira-kira menurutku membangun
1: dari 2000 ya, berapa?
4: 2021. Banyak proses sih. Konsistensi dan
0: konsistensi,
4: kreativitas.
0: Konsistensi dan kreativitas. Oke. Kalau untuk Ari,
1: enggak
0: saya tanya ini. Apa pesan Ari nih? Datang terlambat pesan dan kesan. Pesan Ari untuk anak muda yang ingin memulai bisnis tetapi masih takut mengambil langkah pertama.
1: Tidak ada.
0: Teman-teman ini yang buka coffee shop.
4: Mungkin saran dari saya mungkin sebenarnya berani aja dulu. Oke, tapi kembali lagi toh lihat apa bisnis apa yang cocok di kamu punya kota masing-masing gitu.
0: Itu pesan-pesannya teman-teman.
1: Itu dari
4: dan apa kebutuhan
1: masih ada
4: konsumen gitu ya.
0: Harus lihat kebutuhan konsumen di daerah kamu.
4: Jangan asal tabrak aja toh.
0: Ya, betul. kalau bisa pecel lele ya, pecel lele saya sudah
4: tahu. Tapi kalau bakso,
0: bakso, bakso, bakso.
4: Satu.
1: Yang penting.
0: Oke, dari pengelola dan owner sudah.
1: Oke, sekarang dari
0: barista.
1: Dari Ipul dulu.
0: Ipul.
1: Apa yang ingin Ipul sampaikan kepada anak muda yang ingin belajar menjadi barista atau masuk ke industri kopi?
2: Intinya jangan FOMO.
1: Singkat padat.
2: Intinya jangan FOMO. Biar orang-orang kayak misalnya kayak owner begitu tidak rugi mau invite kami gitu.
0: Jangan FOMO.
4: Kalau FOMO,
2: itu lebih lagi, jangan lagi.
1: Jangan.
2: Intinya jangan FOMO dulu karena itu kadang orang-orang FOMO itu merugikan.
0: Oke,
2: okay.
0: Siap. Singkat padat, jangan FOMO.
2: Jangan FOMO.
1: Tadi Ipul, sekarang Tegar.
0: Tegar, terakhir.
1: Tegar, apa yang... Tegar, apa yang buat Tegar tuh yakin kalau... Oh iya, sorry, saudara.
0: Apa buat Tegar?
1: Apa yang buat Tegar kok yakin kalau kok bekerja di dunia kopi itu bisa jadi sebuah perjalanan atau karir?
5: Perjalanan karir. Mungkin ikut alur aja.
4: Jangan lawan.
5: Ini arus, jangan lawan.
4: Ikuti arus.
5: Ikuti arus. Ikuti angin membawamu.
4: Ikuti takdir Tuhan.
0: Tapi
4: kan
0: tidak ada angin.
4: Gue belum tangkap di angin agar.
0: Oke. Satu pertanyaan terakhir.
1: Apa
0: yang terakhir untuk Bung Empat?
1: Oh iya, apa?
0: Ini.
1: Paling terakhir.
0: Kalau secangkir kopi adalah gambaran perjalanan hidup dan bisnis kalian sampai hari ini, rasanya lebih pahit, manis, atau justru perpaduan keduanya?
1: Kenapa? Pahit, manis? Pahit, manis, atau?
0: Saya ulang kah?
1: Iya.
4: Boleh.
0: Oke.
4: Okay. Lebih detail, bukan pelan.
0: Kalau secangkir kopi. Kopi, Di. Secangkir kopi adalah gambaran perjalanan hidup. Kayak kopi ini sapu perjalanan hidup nih. Dan bisnis nih. Kalian sampai hari ini nih. Rasanya lebih pahit kah? Manis?
1: Nano-nano.
0: Atau nano-nano?
1: Ada strawberry mungkin.
0: Gitu.
2: Asam.
0: Asamnya masih asam ini. Oke, nanti lama-lama naik.
2: Karena di dalam asam itu ada manis.
4: Oke. Gary memang.
1: Oh iya, betul.
0: Kalau milih apa?
5: Sama kayak kita awal-awal nikmati kopi itu, awal-awal pahit dulu. Mungkin penyesuaian lama baru kita rasa ternyata.
0: Ah, yang sekarang nih, yang gue rasa nih, kira-kira sudah dirasa mana?
5: Sudah masuk dia punya sweetness-nya.
0: Sudah masuk manis ya?
4: Kamu punya bagus loh.
0: Keren.
5: Diambil semua kata-kata.
4: Tinggung karena terakhir.
0: Aduh, bingung. Tinggung yang terakhir.
4: Terakhir saja.
0: Oke, tegar.
4: Smoky.
0: Masih ada ini. Masih
4: rasa smoky.
0: Smoky tadi sudah jawab.
4: Lalu.
0: Paparkan.
1: Seafood.
5: Lebih smoky, lebih terbakar.
0: Sudah membara.
4: Smoky-smokinya ini
0: terbakar. Ada rasa, kalau bisa digambarkan ya. Rasa kopi itu kok punya tahap ini sudah
2: rasa smoky nih. Lagi terbakar ini.
5: Lagi berapi-api.
0: Ari,
4: berapinya gosong.
0: Ari, terakhir. Khusus sampai di tahap rasa apa ini?
4: Untuk menggambarkan sebenarnya perjalanan hidup ini.
1: Pahit sekali.
0: Awal pasti pahit.
4: Gelap. Apa sih sampai detik ini gelap?
0: Gelap. Berarti rasanya
1: kopi hitam.
0: Pahit sekali.
4: Pekat.
5: Makanya dia pilih robusta dari
4: tadi.
5: Hidup lagi robusta,
4: Jok. Ini lagi pahit sekali, saudara.
0: Iya.
4: Ini lagi masa-masa struggle gitu.
0: Oke.
4: Lagi beranjak dari bawah. Makanya kalau aku mau ibaratkan tetap
1: ibarat kata.
4: Seumpama.
0: Nanti tunggu sudah manis kayak milih dia.
4: Mungkin
5: foto kita
4: dia punya jenjang perjalanannya mungkin sesuai dengan kakek dari sana.
0: Butuh berapa?
4: Itu 4-5 tahun.
0: 4-5 tahun lagi.
1: Amin.
0: Ya baru bisa.
1: Amin. Semoga semua sukses.
4: Amin. Amin. Pasti gila.
1: Milih tadi tuh suhu bicara banyak tuh. Tentu tidak tahu menu paling favorit itu apa.
0: Oh, iya gitu.
1: Sorry, ini paling terakhir, guys.
0: Sorry, ini terakhir ini.
1: Dari pengelola.
4: Star.
1: Dari menu andalan di
5: mana? Menu andalan untuk sekarang di atas Mont Blanc.
1: Mont Blanc
5: ada untuk sekarang, nanti ada launching, kita ada tambahan Mont Blanc pandan dan strawberry.
0: Menu andalan itu ya?
5: Iya.
0: Pondok.
1: Di pondok mana?
0: Oke. Dari Finisi.
2: Dari Finisi menu andalan ya.
0: Yoi.
5: Pisang goreng.
0: Itu kan bicara kopi ini.
1: Pisang goreng.
2: Paling ya basic sih, paling butterscotch tuh. Butterscotch. Andalan sih.
1: Oh iya.
0: Oke.
2: Okay. Ah. Ke finish jangan lupa kesana.
0: Oh iya betul betul.
2: Walaupun blend.
0: Ah kan lah. Satu suara. Nah,
4: satu suara.
0: Koin. Kan koin.
4: Karena tuh media ini terbelah.
0: Oh iya.
1: Oh iya.
4: Oh. Honai. Kualifikasi.
0: Yo, kadang di Honai, kadang di koin.
4: Cair.
0: Ah. Ya, terakhir ini. Teman-teman pengen tahu di koin itu bestseller apa?
1: Bestseller.
0: Kriminuti. Bahas serius ini. Yo.
1: Apa namanya? Krimi?
2: Kriminuti.
1: Itu nanti bisa dipesan. Pasti tidak ada.
0: Anda.
4: Saya. Kapal api.
2: Merek-merek gitu.
4: Merek gitu.
2: Oh,
4: bisa coba nanti di
0: set. Tubruk. Kopi tubruk.
4: Iya, biar tabrak.
2: Kopi tabrak.
0: Ada yang setelah lama tidak serius.
1: Ada kopi koin.
0: Americano. Oke, teman-teman, itu dia. Jangan lupa sempatkan waktu. Kalau main-main ke hanggar ada koin di ujung paling ujung. Iya,
1: paling ujung sekali yang
2: paling awal. Mas.
0: Samping Om Amir.
1: Nanti kalau
0: ada satu Om Amir.
2: Ada Om Amir.
0: Terus finisi ada di Mandiri.
1: Mandiri lampu merah.
0: Ya,
2: Felix.
0: Di Mandiri dekat Felix. Apa?
1: Kalau Honai.
0: Ya, Honai
1: di atas langit.
0: Honai di atas di angkasa.
1: Iya.
4: Mama jauh.
0: Iya.
1: Sekali.
2: Pakai ini roket.
0: Iya.
1: Tapi kalau kamu dari kota kamu lihat lampu menyala di atas batu dembu.
0: Iya betul. Sebenarnya bisa, gampang sekali.
1: Iya, tinggal lihat saya pantau. Oh, lampu.
0: Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah apa komen tadi.
1: Iya, di YouTube tadi.
0: Thank YouTube. You. Mas Tommy. Jangan tanya lagi ya.
1: Iya, ya, terus ada. Keluar terus, tegar tadi.
0: Buat teman-teman
4: ya. Bapak, mama. Bapak.
0: Istri tadi. Oke, tunggu
1: oke.
0: Buat teman-teman yang di Jayapura, Serui,
1: terus Merauke,
0: Nabire,
1: Wamena.
0: Ayo. Serum. Terima kasih sudah gabung bersama
1: kita kali ini.
0: Tong enam. Terima kasih, kita jumpa lagi di
1: tamu kita selanjutnya.
0: Sudah.
1: Bye-bye.
0: Sudah.
1: Thank you. Saja.
3: Telah kita ikuti siaran berjaringan Prodo FM tamu kita dari Korwil 1. Sampai jumpa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Loh, itu kan Aldo. Bukannya sekolah, malah ngulungin plastik. Aldo! Aldo!
5: Ibu guru. Mau kemana, Ibu?
4: Aldo, kok sudah 2 hari nggak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit, loh.
5: Aldo sudah tidak mau sekolah, Ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang, biar tidak miskin terus.
4: Aldo, Aldo. Justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

0: Rudy, Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Salah perguru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, urusan.
0: Iyo, karena satramo kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Sudah Nia. Kau urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

Pernahkah Anda memperhatikan MFG Date pada kemasan produk yang Anda beli? Sebenarnya apa sih MFG Date? MFG atau Manufacture Date adalah informasi tentang tanggal diproduksinya produk tersebut. MFG biasanya dicantumkan pada kemasan produk bersamaan dengan tanggal kadaluarsa atau expire date untuk memberikan informasi kepada pengguna kapan produk tersebut layak digunakan. Semua produk yang mencantumkan MFG pada kemasan produknya berarti sudah ditinjau secara cermat untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan pada produk telah memenuhi syarat selama produksi sebelum dijual ke pasar. Anda sebagai pengguna atau konsumen dianjurkan untuk memperhatikan label tanggal seperti MFG dan EXP atau tanggal kadaluarsa pada produk.

0: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Jie, motor baru nih.
2: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
2: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
1: Gitu.
2: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
2: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
2: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
2: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Saudara, diduga akibat pola asuh yang keliru, lebih dari 300 anak balita di Kabupaten Gianyar, Bali mengalami gejala stunting.
1: Itu, aku sudah dengar berita di TV barusan, toh. Jadi mulai sekarang, stop kasih makan Jamie makanan yang terlalu bergizi. Kau dengar itu, Tavi?
2: Aduh, Mama, makanan ini aman saja. Mama tak usah takut begitu, ah.
1: Ih, bagaimana Mama tak khawatir? Jamie itu masih bayi. Dia berat badan terlalu bertambah, pertumbuhan juga lambat. Coba aku bawa Jamie segera ke puskesmas untuk periksa, Tavi.
2: Ih, iyo, Mama. Tapi, Mama ikut saya bawa Jamie ke puskesmas, eh?
1: Kekurangan gizi kronis pada awal 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal kehamilan atau konsepsi, hingga anak berusia 2 tahun. Pemenuhan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, menjadi upaya

0: makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Selamat pagi, Ayu.
2: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
1: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
2: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
1: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
2: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
1: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lu di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Mama kok ikut jemput aku sih, Pak?
3: Tadi tuh Mama lagi bersih-bersih kamar kamu. Biar lagi buka muka umat. Bapak punya cerita.
2: Apa tuh, Pak?
3: Ya gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana. Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
2: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
3: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
2: Iya sih, Pak. Benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

0: Kisah patah hati di balik lagu Indonesia Raya. Jadi waktu itu sang penulis lagu W.R. Supratman lagi jatuh cinta sama seorang perempuan yang ia temui di Kongres Pemuda 1. Siti Sundari namanya. Sundari merupakan perempuan yang cantik dan pintar. Makanya beliau kagum padanya. Waktu W.R. Supratman lagi menulis lagu Indonesia Raya, ia meminta bantuan Sundari untuk membaca dan menuangkan pemikirannya. Tapi sayangnya, ternyata waktu itu Sundari sudah dekat dengan teman perjuangan W.R. Supratman sendiri, yaitu Muhammad Yamin. Ya, pantas saja, banyak kesamaan diksi antara lagu Indonesia Raya dengan puisi Muhammad Yamin yang berjudul Indonesia Tumpah Darah. Bisa aja, Sundari mendapatkan inspirasi dari gaya bahasa Muhammad Yamin dari surat-surat yang dikirimkan kepadanya. Saking galaunya, W.R. Supratman pernah bilang, "Aku tak bahagia dalam soal cinta." Pada akhirnya, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari pada tahun 1934 dan W.R. Supratman harus melajang sampai akhir hidupnya. Definisi nice try.
1: Hai teman Pro2, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

0: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Di, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
1: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
1: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
3: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Teman Pro 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy, terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.

Kenapa kita mengual? Sama seperti komputer, otak kita yang lagi bekerja keras bakal mengalami kenaikan suhu. Di sini kita akan otomatis menguap yang bakal menarik udara dingin ke dalam mulut, terus mengalir ke darah dan mendinginkan otak. Ada juga teori yang menyebutkan kalau menguap menandakan otak lagi kekurangan oksigen dan menguap berfungsi meningkatkan kadar oksigen di otak. Pernah nggak kalian ketularan menguap ketika melihat orang lain menguap? Di sini para ahli berpendapat kalau orang bisa gampang tertular menguap, ada hubungannya sama tingkat empati seseorang. Misalnya kalau kita lagi dengerin curhatan orang yang lagi galau, kita bakal ikutan sedih. Sama halnya juga dengan menguap. Tapi, ini nggak ngefek untuk seorang psikopat karena rendahnya rasa empati yang dimiliki. Jadi,

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu.
4: Kalau kita bisa dengerin rekaman proklamasi kemerdekaan Indonesia sekarang, berterima kasihlah kepada Yusuf Ronodipuro yang rela dipukulin Jepang demi menyiarkan berita kemerdekaan. Yusuf merupakan wartawan yang bekerja untuk radio militer milik Jepang, Hosokyoku namanya. Cerita Yusuf dimulai pada 17 Agustus 1945, pukul 5:30 waktu itu. Yusuf sedang bekerja saat itu ketika seorang pemuda bernama Syahrudin tiba-tiba masuk dengan meloncati tembok belakang kantor. Di tangannya terdapat secari kertas berisi pesan dari Adam Malik. Surat tersebut berisi berita naskah proklamasi yang sudah dibacakan Soekarno dan Hatta pada pukul 10 pagi hari itu. Yusuf dan rekan-rekannya langsung bergegas menyusun strategi supaya mereka tidak terlalu

untuk membacakan kembali teks proklamasi. Hasilnya, RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

0: cinta.
1: Inilah tips tanggap bencana untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, gempa bumi merupakan bencana alam yang sulit diprediksi dan paling merusak. Pemahaman akan cara-cara penyelamatan diri saat bencana gempa dapat mengurangi resiko jatuhnya korban jiwa. Berikut tips menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Pertama, tetap tenang dan tidak panik ketika terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam rumah, kita bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak berada dekat dengan lemari atau barang pecah belah dan segera keluar dari rumah begitu getaran gempa selesai. Kedua, jika Anda berada dalam gedung yang tinggi, usahakan segera keluar dari gedung. Gunakan tangga darurat dan jangan gunakan lift. Usahakan mengetahui tempat evakuasi dan tangga darurat sebelumnya. Dengan begitu, bisa langsung tahu tempat untuk menyelamatkan diri saat gempa bumi terjadi. Ketiga, kalau sudah berhasil berada di luar ketika gempa terjadi, waspadai bangunan dan pohon tinggi. Jauhi bangunan dan tiang-tiang tinggi karena sangat berbahaya jika rubuh. Gempa terkadang juga menimbulkan tanah longsor. Jadi, hindari pula kawasan dekat tebing atau jurang, usahakan untuk bisa berada di alam terbuka dan tanah lapang. Keempat, kalau getaran gempa bumi sudah selesai, tetap waspada terhadap gempa susulan. Getaran yang terjadi pada gempa susulan terkadang lebih besar dari yang pertama. Jika tercium bau gas, segera tutup dan cabut katup penghubung tabung.

unggas. Kalau ada kemungkinan kerusakan listrik yang timbul akibat gempa bumi, segera matikan sumber listrik di rumah agar tidak terjadi korsleting listrik yang membahayakan. Mendengarkan radio atau memantau media sosial bisa membantu untuk mengetahui informasi dan panduan yang diarahkan oleh aparat setempat agar tetap berada dalam kondisi terlindung. Demikian tips menyelamatkan diri saat bencana gempa bumi.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri

0: membelah kaki Gunung Arjuna gitu. Jadi emang kayak jalurnya emang jalur dekat pegunungan teman-teman berdua. Jadi kalau lihat dari atas itu tuh kayak emang lagi pengen membelah kaki Gunung Arjuna.
1: Wah,
0: gitu.
1: Gila, keren banget.
0: 600 meter tuh panjang banget cuy. Makanya butuh waktu 3 bulan. Masalahnya kalau lagi break gak dijahit itu benernya taruh mana ya? Di pinggir jalan atau dilipat lagi gitu kan PR banget kan?
1: Itu jahitnya pakai tangan atau pakai mesin nih? Kan bingung, pakai mesin susah juga.
0: Jujur juga pengen nyari videonya sih itu kan? Gimana prosesnya kan?
1: Proses jahitnya gimana?
0: Ini baru fotonya doang soalnya teman-teman berdua. Jadi kayak ngejahitnya kalau pakai tangan ngejelujur kan PR juga ya. Walaupun itu jalur kan diisi sama beberapa perumahan ya, pemukiman. Jangan-jangan orang yang ada tinggal di situ keluar rumah sambil ngejahit gitu.
1: Bisa. Iya. Kalau pakai mesin jahit tuh agak PR kan.
0: Iya. 3 bulan cuy makannya. Gila, 600 meter. Ini
1: ada aja ya kreasinya. Maksudnya betul. Dalam rangka HUT kemerdekaan RI itu kayaknya orang-orang benar-benar memutar otak gimana caranya supaya kita tuh dinotis, kita tuh kreasinya tuh enggak common gitu, enggak kayak orang kebanyakan gitu.
0: Ingat enggak dulu tuh ada stasiun TV yang berlomba-lomba untuk lomba gapura terbaik.
1: Oh iya, iya ada.
0: Sampai sekarang tuh kayaknya momen gapura itu jadi salah satu yang bakal dibikin terus kan sama beberapa RT atau beberapa wilayah kan.
1: Dulu sempet tuh komplek gue ikutan yang gapura itu. Cuman gue enggak tahu menang apa enggak karena di
0: komplek gue kayaknya enggak menang.
1: Di salah satu salah satu warga di komplek gue emang ada yang seniman banget gitu. Biasanya kalau kayak gitu enak tuh karena ada yang inilah yang berkontribusi gitu ya, arti seni gitu.
0: Niat banget. Pokoknya kalau pengen lihat the real gotong royong orang-orang Indonesia itu pas 17-an sih menurut gue.
1: Iyalah,
0: warga-warganya pada ngumpul, pada kayak bikin sesuatu gitu.
1: Iya. Dan biasanya gak cuma di pemukiman aja, di beberapa kantor. Iya, itu ada lomba juga, di sekolah-sekolah.
0: Lomba antar-kantor kemarin juga ada tuh di salah satu mall. Gue tuh berharap kantor kita ikut loh kemarin.
1: Kalau di kantor-kantor tuh biasanya per divisi kan.
0: Oh iya.
1: Ya, kemarin itu gue lihat satu video di TikTok. Jadi gue nggak tahu itu di divisi apa. Pokoknya di divisinya mereka lombanya bukan lomba menghias sepeda, lomba menghias kursi. Jadi kan kalau di kantor kan ada kayak cubicle room gitu kan masing-masing. Nah itu kan kursinya beda-beda tiap orang. Itu tuh dihias pakai bendera merah putih.
0: Aduh.
1: Ada yang pakai kayak jadi burung merak gitu.
0: Aduh.
1: Ih, lucu-lucu banget ya, maksudnya kayak kok ada orang kepikiran gitu loh.
0: Itu jangan-jangan cara kantornya supaya
1: apa?
0: Si karyawannya betah.
1: Oh iya.
0: Bener-bener. Jadi seru jadi ya, lucu gitu kan, biar di mejanya lucu, biar di bangkunya lucu. Jadi kayak kerja.
1: Gak boleh cuti gitu.
0: Aduh. Tapi kalau kita mau pamit justru teman berdua ya.
1: Iya kan udah selesai juga.
0: Udah selesai juga siarannya ya. Sebentar lagi juga bakal ada edit yang hari ini siarannya sendirian teman berdua. Mm-hmm. Di Jaga Malam. Tapi nanti juga di jam 7 malam edit bakal siaran di Music Live Chat teman berdua.
1: Yes, hari ini barengan sama Iqbal Arya. Jadi buat yang penasaran sama karyanya, jangan lupa dengerin disiarkan juga di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia. Yes, kita ketemu lagi besok.
0: Betul, bye.

0: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Ella Langley mencetak sejarah kembali ya lewat Houston, Texas dengan menjadi number one di Billboard Hot 100 untuk pekan ke-17. Ini merupakan lagu number one terlama keempat setelah All I Want for Christmas Is You dengan 22 minggu, A Bar Song by Tipsy, dan juga Old Town Road dengan masing-masing 19 minggu.
1: Info Pro 2.
0: Abel Tesfaye membatalkan rencana memensiunkan nama panggung The Weeknd dan menegaskan akan terus bermusik. Keputusan ini disampaikan saat konser di Stockholm setelah ia menyadari kecintaannya pada dunia musik. Rencana pensiun tersebut sebelumnya diungkapkan pada awal tahun 2025 usai penggarapan album studio ke-6. Saat ini melanjutkan tour dunia atau Our Till Dawn yang mencetak rekor pendapatan tertinggi untuk musisi solo pria dan dijadwalkan akan menyambangi Asia termasuk Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Mattel meluncurkan boneka Whitney Houston Barbie pertama pada tanggal 9 Agustus 2026 kemarin untuk memperingati ulang tahun ke-63 sang diva. Boneka edisi Barbie Signature ini menampilkan gaya ikonik dari video musik I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Boneka tersebut diperkenalkan dalam acara Legacy of Love Gala ke-5 bersama dengan lelang barang peninggalan untuk Whitney Houston Legacy Foundation.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Asik Lancet.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama aku ya, Edi Tama, dan lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman Pro 2 kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau gak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru saja ngerilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi depan nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tama namanya lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
2: Halo.
1: What's up bro?
2: What's up, my friend?
1: Kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
2: Betul, kayak 2 bulan lalu.
1: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
2: Iya.
1: Gimana studio bro?
2: Keren, studionya dingin ya.
1: Dingin. Jujur. Iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
2: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
1: Iya. Waduh. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home,
2: betul.
1: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
2: Surprisingly, gue gak ada, mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya, kayak lebih kayak ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah bisa
1: track
2: gitu. Kayak, oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini. Cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena, mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
1: Oke.
2: Iya, jadi itu kayak lebih kayak, aduh. Bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
1: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
2: Iya.
1: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan single
2: berbeda
1: pertama.
2: Sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu, tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
1: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
2: Betul, ada di bank lagu gue, dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
1: Gitu. Oh iya?
2: Iya, tapi malah ini jadi single kedua.
1: Single kedua, malah dua pertama ya.
2: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
1: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget, bro.
2: Iya, betul.
1: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
2: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang. Gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh, jadi tuh yang ke kurasiinnya tuh mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
1: Iya gitu. Sih benar-benar, karena emang sebeda itu sih.
2: Beda banget memang.
1: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
2: Iya, akustik gitu kan? Betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
1: Benar-benar.
2: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
1: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
2: korelasi ya.
1: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
2: Iya, beda banget sih. Memang.
1: Beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro? Maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
2: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya?
1: Oke.
2: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
1: Betul.
2: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
1: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Hmm. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah. secara promosi gitu. Yeah, tapi yeah. berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
2: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Terus kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini, baru bikin live session.
1: Okay.
2: Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
1: Oh wow.
2: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak okay. kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya.
1: Kan kayak kurang secara presentasi kurang ini ya.
2: Iya, jadi kayak reguleran aja. Gitu. Jadi kayak gitu.
1: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini yeah. berbeda banget gitu.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
2: Betul.
1: Takkan Betul. Ada. Ini jujur menarik sih karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
2: Yeah,
1: cuman yeah. lagunya kok kayak timpang banget yeah, gitu yeah, ya.
2: Itu sebenarnya trikinya sih di situ, Mas.
1: Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya, Iqbal Arya nih. Gue play dulu nih. Ada Home yang bakal nge-play di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, gitu kan. Ini dari single perdana lu.
1: Iya.
0: Dan gimana so far, maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu nggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya ini jauh lebih ini sih, lebih ngehook gitu. Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu, per streamsnya ini jauh
0: ya,
1: lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah enggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti
1: ya. Promosinya lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih enggak ada sih.
0: Enggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop,
1: ya,
0: retro.
1: 80s pop, ya retro iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue gak mau kayak, kan sekarang banyak banget ya mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membuat lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, yeah, benar. Yeah, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka lovesong zaman dulu ya, kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Earth, Wind and Fire gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve
0: gitu. Dan malah jadi single kedua ya kan?
1: Single kedua.
0: Malah jadi single kedua.
1: Betul.
0: Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Okay.
0: Gue dari musiknya dulu
1: menarik.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan, secara visual dulu kan.
1: Iya, betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lu kayak, aduh gue jadi males dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak, kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue gak tahu sih jujur.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung, tapi ini kebutuhan atau genre nya cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu. Dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay, lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu, cuman ya beda genre ya, beda treatment.
0: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya. Enggak wajib dia
1: dilakukan, diikutin ya.
0: Benar. Oke, ngomongin Takkan Ada nih. Karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup update kan. Tapi sebenarnya meaningnya ini apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersikeras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin loh sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa.
0: Nggak bisa ya menggantikan.
1: Menggantikan gitu.
0: Yeah.
1: Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue ingat sama lu gitu.
0: Iya sih, sih. Bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
1: malah kayak gitu, iya, makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi agak susah ya benar-benar buat melupakan. Oh gitu. Berarti berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya nggak dengerin dari awal, jadi kayak ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain nangkepnya kayak musiknya bahagia, mungkin kayak takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Iya gitu kan. gitu loh.
0: Jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Itu dia. Iya kan. Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi.
0: Interpretasi ya. Benar kan? Benar. Tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada gak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau misalkan,
0: bisa jadi dua itu kan?
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka nggak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman ini lagu tentang perselingkuhan ya,
0: bener.
1: Iya, jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih, as long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih, maksudnya itu udah milik masyarakat, jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya Takkan Ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya sebenarnya agak timpang, cuma enak aja gitu loh. Enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.

0: Hai, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-hmm. Sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipake, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi tuh gak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti ini produsernya adalah Petra Xiaoming juga. Betul, ya. Sama lu juga berarti ya. Di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk merubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ, ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu, si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung, gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Oke.
1: Dia tuh kayak, udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya, Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua kacau. Lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun.
0: Iya.
1: Gue kayak, ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih.
1: Alien tuh orang,
0: sumpah. Bener. Dia bikin lagu keren gitu, nge-produce. Bah!
1: Apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce, ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour.
1: Jadi kayak, apakah aku harus mengikutinya? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu.
0: Nah,
1: gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Ngerti, jadi kayak nggak terlalu buru-buruin gitu ya.
1: Tapi jelas nih, oke, kita begini ya, kita begini daripada instead of lu udah ini harus selesai tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Nggak
1: semuanya
0: sih
1: tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, oh lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 bre, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin
0: ya?
1: Sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak, ya namanya ya nggak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya, kayak ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu kayak gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way.
0: Oke.
1: Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia nggak bisa, jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu, Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak. Coba ya, lu cek ya data, buset jam 9.
0: Udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila.
0: Gitu. Wow. Wow, itu cukup maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya betul. Gitu itu kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9 sampai ke 4. Ini bener-bener jam kerja banget sih.
1: Asli. Gila. Bener-bener office hour.
0: Bener. Wow. Seru. Tapi kalau

0: ada Indonesianya tapi di bridge-nya juga ada syakakannya, ada through the fire-nya gitu.
1: Okay.
0: Jadi itu emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
1: Iya. Yeah.
0: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
1: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
0: gitaran dulu?
1: Gitaran dulu.
0: Gitaran
1: ya?
0: Dulu, gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Enggak tahu ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, enggak ada enggak ada lirik apa.
1: Okay.
0: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
1: Iya, oh berarti apa ya bahasanya kayak standar lo tuh kayak gitu berarti.
0: Kalau gue bikin tuh kayak gitu, kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
1: cukup, catchy gitu.
0: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu kayak. Itu kayak. Itu gue terus aja keinget, terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
1: Okay,
0: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
1: Oh, iya. Iya sih, iya. Seringnya kayak gitu kan?
0: Seringnya kayak gitu.
1: Sering musisi seperti itu ya, benar. Okay, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
0: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
1: Alias
0: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi ngerjain Perunggu.
1: Nah, itu dia.
0: Albumnya Perunggu.
1: Itu dia. Ya,
0: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
1: Benar.
0: Iya, jadi mungkin sebulan, dua bulanan kayaknya. Iya, secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
1: Oke.
0: Take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data. Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
1: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya
0: sebenarnya. Iya, karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun kayaknya akan begitu juga tetap.
1: Iya sih, tetap juga.
0: Tetap karena kita enggak di kota yang sama.
1: Betul, enggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca-baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Show.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo akan ada, ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Misalkan warna ya, misalkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh,
1: tau gak lo kalau hari Minggu sore.
0: Spesifik Minggu ya?
1: Gue ngerasa tuh kenapa, lu gak tahu nih teman-teman di sini yang denger, hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue. Gak tahu kenapa.
0: Oke.
1: Gak tahu, mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari Minggu.
0: Meresapi ya gitu. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling, apa ya, hal yang paling kayak, aduh besok kerja,
0: Besok ini.
1: Bener. Cuman menurut gue kayaknya, takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning sore ya. Bener. Tapi kalau ngomongin soal Minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya, katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Bener. Sumpah. Lewat situ tuh kayak,
0: iya, udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh gak enak kan sih. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih, ayo olahraga, kita makan bubur,
0: pulang.
1: Itu kayak,
0: Senin.
1: Padahal baru lewat tuh jam 1 gitu.
0: Iya, bener. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan, apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh.
0: Atau
1: lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya
1: juga iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya ya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga bisa juga. Ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama, by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya?
1: Iya,
0: wow.
1: Ahnaf. Iya, namanya Ahnaf.
0: Oh wow, oke.
1: Terus kayak gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video kayak gue bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi, apa namanya, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
0: Sih. Wow.
1: Itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director, ya. benar. Dapat banget shot-shot itu.
0: Iya, benar.
1: Padahal gue gak ngomong, gak apa, gitu.
0: Oke. Berarti dia cuma based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul, benar.
0: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di?
1: Di YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Iya, benar. Sekarang YouTube bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Alright. Berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja deh?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright, bisa didengerin ya. Kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya, enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa diulang lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di request di Pro 2 FM juga bisa tentunya.
1: Juga.
0: Request
1: juga,
0: yang banyak juga. Tentunya ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan.
1: Betul.
0: Kapan itu bakal?
1: deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Oke.
1: Duanya itu akan ada Takanada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi tuh satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Oke, apa aja tunggu nanti lah. Ya. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa
0: semoga di minggu ini. Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya _
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed ya. Pokoknya bisa semua bisa dicek di sosial media lo.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul.
0: Benar. Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik.
1: Akustik yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru.
1: Dan bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
0: Oke.
1: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung.
1: Terima kasih.
0: Ya. Tadi ya. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang tanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ada.
1: Ya, namanya juga musisi baru mas. Yang mesti minta tolong lah.
0: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya yang akan dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak, Kak.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat next single-nya.
1: Terima kasih juga
0: buat dua single-nya juga. Sukses selalu ya.
1: Semoga kita saya bisa main kesini lagi nanti.
0: Siap dong. Boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Boleh banget tentu aja ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan di semua DSP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye bye.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Kita pasti sering merasa gemas dengan situasi di negeri ini. Setiap kali menonton berita di TV, isinya pasti itu-itu saja. Kalau bukan kriminalitas, bencana, atau pejabat mata keranjang, pasti lagi-lagi tentang korupsi, korupsi, dan korupsi. Mungkin saking gemasnya, kita bahkan sampai kepikiran untuk mendirikan negara sendiri. Negara yang tentram, damai, dan bebas masalah. Tapi seperti yang ditanyakan oleh Fadila ini, mungkinkah hal ini kita lakukan? Menurut para filsuf seperti Plato, Aristoteles, J.J. Rousseau, dan kawan-kawan, negara secara sederhana adalah sebuah organisasi pemerintahan yang memiliki wilayah dan rakyat yang hidup di dalamnya. Oke, jadi untuk membuat sebuah negara, ada tiga syarat utama yang harus kita penuhi. Syarat-syarat dasar ini disebut sebagai syarat konstitutif, yaitu wilayah, penduduk, dan organisasi untuk memerintah. Sungguh sangat mudah. Tapi kalau memang segampang itu membangun negara, mengapa kita belum pernah mendengar tempat-tempat seperti Republik Kobe atau United Sasa? Meminta teman-teman segeng kita menjadi penduduk mungkin mudah. Tapi di mana negara baru kita nantinya akan berdiri? Ada dua cara untuk membentuk negara, yaitu cara primer dan sekunder. Dengan cara primer, kita bisa mengklaim suatu wilayah tak bertuan untuk dijadikan negara. Masalahnya, sekarang wilayah-wilayah di muka bumi sudah diklaim 193 negara yang terdaftar sebagai anggota PBB, ditambah wilayah-wilayah lain yang status kenegaraannya masih digalaukan. Dan bahkan wilayah Antartika yang cuma dihuni anjing laut dan penguin pun sudah diklaim sebagai bagian dari wilayah suatu negara. Jadi, yang tersisa mungkin tinggal cara sekunder, seperti menaklukkan yang dilakukan Adolf Hitler di Eropa selama Perang Dunia Kedua, atau menyatakan kemerdekaan seperti yang dilakukan negara kita Indonesia tahun 1945. Masalahnya, cara ini biasanya harus melibatkan pertempuran dan perjuangan panjang. Kalau gagal, bisa-bisa kita justru ditangkap karena dianggap memberontak negara yang sudah ada. Bahkan setelah semua titik bengek merepotkan itu, ternyata masih ada satu syarat lagi yang harus kita penuhi untuk mendirikan negara. Syarat ini disebut sebagai syarat deklaratif, yaitu pengakuan kedaulatan oleh negara-negara lain yang juga berdaulat, baik secara de facto maupun de jure. Makhluk apa itu? Rupanya de facto dan de jure adalah istilah bahasa Latin. De facto artinya pengakuan sesuai kenyataan di lapangan, sementara de jure artinya pengakuan resmi berdasarkan hukum. Misalnya, saat PBB menaikkan status Palestina sebagai non-member observer state tahun 2012, kedaulatan Palestina sebagai negara diakui secara de facto, tapi belum secara de jure, seperti 193 negara lainnya. Bagaimanapun, ada juga entitas-entitas yang nekat mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat, meski tanpa pengakuan secara internasional. Entitas semacam ini dikenal dengan istilah micronation. Beberapa micronation bahkan punya bendera, lagu kebangsaan, dan bahkan paspor sendiri. Salah satunya adalah Republik Molossia, yang didirikan tahun 1999 di Nevada, Amerika Serikat, dengan total 22 orang penduduk yang juga memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Meski begitu, Republik Molossia punya bendera, lambang negara, bahkan mata uang sendiri, yaitu Valora. Demi membangun Republik Molossia, pendiri sekaligus presidennya yang mulia Presiden Kevin Bach sampai menghabiskan $10,000 Amerika Serikat. Dengan uang yang sama, kita bisa membeli 13.000 porsi bakso yang nikmat. Nah, sekarang kita tahu bahwa membuat sebuah negara ternyata susahnya minta ampun. Padahal sebetulnya ada hal yang jauh lebih susah lagi, yaitu memakmurkan negara yang sudah ada. Itu sebabnya meski jumlah negara di dunia ini ada banyak, tidak semua rakyatnya hidup damai dan sejahtera. Jadi sebelum membuat negara sendiri, pastikan kita siap bertanggung jawab mensejahterakan rakyat kita nanti. Bila perlu, kita bisa latihan dulu dengan menyejahterakan sesama rakyat di negara kita, Indonesia. Karena kalau sampai sekarang kita masih harus diguyur air supaya bisa bangun pagi, makan masih disuapi, atau ngujajan sedikit-sedikit minta duit orang tua, sebaiknya kita pikir-pikir ulang dulu rencana membangun negara baru. Dan seperti biasa, terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

0: Saudara, kenaikan harga sejumlah bahan pokok seperti beras, daging ayam.
1: Aduh, sekarang apa-apa semua naik. Pusing juga.
2: Kenapa Tante Mina? Berita apa yang Tante nonton jadi?
1: Ayamai Taraga. Tadi Tante lihat berita di televisi itu tentang harga-harga barang mau naik lagi. Duh, apalagi sembako. Gawat sudah untuk kita orang yang usaha warung begini.
2: Sayangnya, itu sudah Tante. Mau bikin bagaimana lagi? Tante, tapi nasi campur satu porsi masih 15.000 tuh Tante.
1: Iyo tuh masih tetap. Nanti kalau harga bahan pokok naik, baru harga nasi campur juga berubah tuh. Perubahan iklim menyebabkan suhu yang tidak stabil dan cuaca ekstrim. Hal ini berpotensi mengurangi hasil panen dan meningkatkan harga pangan. Sementara kenaikan harga bahan pokok seringkali disertai dengan inflasi, sehingga mengurangi daya beli masyarakat.
3: Apa sih?
4: Mau tahu? Simak yang satu ini.

penyakit kusta. Penyakit kusta, atau disebut dengan penyakit Hansen, adalah sebuah penyakit kronis yang dapat menular. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium lepra, umumnya menyerang kulit, permukaan mukosa dari saluran pernapasan, dan mata. Selain itu, kusta dapat menyerang semua umur, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Penyakit kusta juga dapat menyebabkan anggota tubuh terputus. Selain itu, penyakit ini pun menyebabkan infeksi kulit karena terdapat kerusakan saraf besar di daerah wajah dan anggota gerak. Di samping itu, penyakit ini bisa menyebabkan hilangnya saraf perasa yang disertai dengan kelumpuhan otot dan pengecilan massa otot. Bakteri Mycobacterium lepra ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Norwegia, yaitu Gerhard Henrik Ermeyer Hansen, pada tahun 1873. Dulu penyakit ini dikenal dengan nama penyakit lepra. Penyakit kusta disebut dengan penyakit Hansen, bukan hanya untuk menghargai penemunya, tetapi juga untuk mengganti kata leprosi yang memiliki makna negatif.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: Cie, motor baru nih.
2: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
2: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
1: Gitu.
2: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
2: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
2: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
2: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kak, makanan yang dimasak tadi kok nggak habis dimakan? Sayang kan kalau dibuang?
1: Ah, anak kecil, tahu apa kamu? Itu makanan kan udah dingin, jadi kakak buang. Nanti kita masak yang baru lagi, gimana?
0: Ya ampun kak, membuang makanan itu merupakan tindakan orang bodoh. Emang kakak mau dikatain bodoh?
1: Eits, gak mau lah, enak aja.
0: Stop buang-buang makanan. Bersyukurlah atas berkat yang kamu miliki hari ini.

The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia Program Madua Serui menghadirkan acara siaran untuk hari Rabu 12 Agustus 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz. Dari kawasan Jalan Patimura, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.
2: Inspira Kolbu,

Seorang ulama, Tabi'in Syaid bin Al-Musayyib berkata, orang yang berbakti kepada orang tuanya tidak akan mati dalam keadaan buruk. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta seluruh kaum mukminin pada hari perhitungan. Quran Surat Ibrahim ayat 41.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cie-cie yang lagi bertengkar dengan temannya. Baik itu teman yang dulunya dekat, kemudian terpisah. Sedih bukan? Terpisah dengan temannya, sedih. Tapi ketahuilah, bagi seorang muslim, ada teman yang paling baik yang tidak akan pernah meninggalkanmu di dunia ataupun di akhirat. Coba perhatikan teman yang paling baik ini. Sebagaimana yang disebutkan riwayatnya oleh Imam Al-Bazzar di dalam kitabnya Al-Musnad dan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu bani Adam, matsalu bani Adam wa malihi wa 'amalihi, matsalu rajulin lahu thalathatu akhilla." Perumpamaan anak Adam, Adam dan hartanya dan amalnya seperti seseorang yang mempunyai tiga saudara. Lihat tangan saya, seorang yang mempunyai tiga saudara. Qala lahu ahaduhum, salah seorang dari saudaranya mengatakan kepada saudara ini, ana ma'aka ma dumta hayyan, fa idza mitta falasta minni wala ana minka. Dia mengatakan, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kalau kamu mati, maka aku bukan, kamu bukan dariku, dan aku bukan darimu. Kalau bahasa anak muda, lu, gua, and putus hubungan. Fadhalika maluh, maka itulah hartanya. Wa qala al-akhar, ana ma'aka. Dan yang kedua mengatakan, aku akan bersamamu. Faidha balagta ila qabrik, falasta minni walastu laka. Aku akan bersamamu, tapi kalau kamu sampai di kubur, maka kamu bukan dariku, dan aku bukan untukmu. Aku bukan untukmu. Fadhalika waladuh, itulah anaknya, keluarganya, yang kamu sayangi, yang kamu cintai, yang kamu senantiasa rindukan untuk berkumpul dengannya. Kalau kita sudah mati, dia akan mengatakan, lasta minni walastu lak, kamu bukan dariku dan aku bukan untukmu. Yang ketiga, wa qala al-akhir, ana ma'aka hayyan wa mayyita, fadhalika amalu. Aku akan bersamamu selama kamu mati dan hidup. Itulah amalnya. Itulah teman sejati. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Rawdatul Muhibbin menceritakan perkataan seorang ahli hikmah ketika ditanya, ayyul ashabi abar, teman manakah yang paling baik? Ahli hikmah ini mengatakan, al-amalu salih, amal salih adalah teman terbaik. Tapi ingat, man farrata fihi nadima ashaddan nadama. Makanya siapa yang meremehkan teman terbaik ini, dia akan sengsara, sebenar-benar sengsara. Maka hati-hati, jangan sampai Anda meremehkan teman terbaik Anda. Beramallah, beramallah yang akan menjadi teman terbaik Anda. Hidup dan mati Anda akan ditemani oleh dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada kenikmatan yang diberikan kepada seorang hamba setelah Islam yang lebih baik daripada saudara atau teman yang soleh. Maka bila seorang di antara kalian mendapatkan kesetiaan dari saudaranya, maka peganglah erat-erat." Dengarkan juga nasihat Imam Syafi'i. "Apabila engkau memiliki seorang yang membantumu di atas ketaatan, maka peganglah kuat-kuat dia dengan kedua tanganmu, karena mencari teman itu susah dan meninggalkannya sangat mudah."

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produe.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: Motivasi untuk sahabat. Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keragu-raguan kita hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Karsi, kayaknya kita gak bisa sama-sama deh.
4: Emang lo kenapa?
3: Kita beda.

Motivasi untuk sahabat. Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kau mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo. Tapi kawan saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Jatuh semua lagi. Sini Bu, saya bantu. Terima kasih, Dek.
1: Iya, Bu, enggak apa-apa.
0: Aduh, maaf ya, Dek.
1: Iya, Bu.
0: Sudah merepotkan.
1: Iya, enggak apa-apa, Bu.
0: Oh iya, Dek. Ini ada sedikit buat Adek. Terima kasih ya sudah bantu Ibu angkat belanjaan Ibu yang jatuh.
1: Enggak usah, Bu. Saya ikhlas kok membantu Ibu.
0: Aduh, makasih, Dek, ya. Makasih.
1: Iya, Bu, sama-sama.
2: Jika sesama orang lain bisa tolong-menolong, maka hidup akan jauh lebih indah. Bantulah sesama tanpa harus berharap imbalan apapun. Iklan layanan masyarakat
3: Pro 2
2: ini
3: FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tadi.
2: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
2: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
2: Iya deh, Tabe di Kakak Rian.
1: Iya.
3: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sudah janji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
2: Aduh, Ita. Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana tapi Om butuh uang.
1: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan, Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
2: Iya, Ita. Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
1: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi. Life's a happy
2: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tong mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
0: Hey! Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
2: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
3: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

Oke, teman perdua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Produa FM Serui, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi untuk teman perdua dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kalian ya teman perdua di pagi hari ini. Besar harapan saya kalian semua bangun dalam keadaan yang segar bugar, dalam keadaan yang sehat dan yang pastinya semangat 45 teman perdua. Oke, bareng sama Kak Rida teman perdua di pagi hari ini untuk edisi Rabu 12 Agustus 2026. Bentar lagi udah 17-an ya teman perdua. Gimana, sudahkah kalian pasang bendera di rumah, di tempat kerja atau di mana-mana teman perdua? Kalau belum pasang, pasang dulu. Masa kemarin Piala Dunia kamu pasang bendera besar-besar baru pas 17 Agustus? Tidak gitu ya teman perdua. Jangan ya dek ya. Oke, seperti biasa teman perdua, pagi-pagi kita akan sarapan pakai informasi. Informasinya juga akan menambah wawasan kamu teman perdua. Kita awali dulu teman perdua, ada informasi dari kota Serui kita yang tercinta. Ada pemerintah pusat yang menjalankan program tracing TB terintegrasi dan juga cek kesehatan gratis bagi warga melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama bagi seluruh masyarakat. Di penelitian tersebut, satunya dilaksanakan Puskesmas Miobo dan Puskesmas Waindo, di mana Puskesmas ini berada di luar Kabupaten Kepulauan Yapen ya teman perdua, pada Selasa 11 Agustus 2026. Kepala Puskesmas Miobo Matias Samber SKM mengatakan, program tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan masyarakat nih melakukan pemeriksaan deteksi dini kondisi kesehatan tanpa biaya. Menurutnya teman perdua, warga cukup membawa KTP dan nomor induk kependudukan untuk mengikuti layanan tersebut teman perdua. Layanan kesehatan ini menghadirkan Dr. Nadine dari Puskesmas Waindu dibantu oleh tenaga kesehatan dan kader melakukan pemeriksaan bagi warga maupun edukasi soal kesehatan diri dan lingkungan di tempat tinggal bagi warga nih teman perdua. Pemeriksaan kesehatan ini juga disesuaikan ya dengan kelompok usia, bayi, balita, remaja, dewasa, hingga lansia. Nah untuk bayi balita, teman perdua berfokus pada pemantauan tumbuh kembang anak, pemeriksaan kesehatan mereka, sedangkan untuk orang dewasa, ini untuk pengecekan gula darah, tekanan darah, hingga pemeriksaan lanjutan bagi warga berisiko penyakit tertentu seperti TBC. Melalui pelayanan kesehatan yang dilaksanakan, ini diharapkan derajat kesehatan masyarakat meningkat ya teman perdua, angka kesakitan dan kematian menurun. Itu dia teman perdua informasi di mana Puskesmas Miobo yang gencarkan tracing TB dan juga CKG warga ya. Informasi tersebut bisa teman perdua akses lengkapnya hanya di laman rri.co.id.

Kita beralih teman peradua ke informasi selanjutnya, masih dari kota seru kita yang tercinta. Ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen yang merilis harga bahan pokok dan penting untuk hasil industri, perikanan dan peternakan di pasar Aroro Iroro Serui. Pendataan harga bahan pokok dan penting ini dilakukan oleh kontributor SP2KP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Fitri Wuryani setiap hari kerja teman peradua. Fitri ini melakukan pendataan dengan datang langsung ke pasar Aroro Iroro Serui teman peradua, melakukan pemantauan dan wawancara langsung dengan pedagang pasar. Dari hasil pendataan, bahan pokok hasil industri seperti minyak kita tidak tersedia karena belum ada stok yang didatangkan dari luar daerah. Sementara bahan pokok hasil perikanan dan peternakan bisa dibilang relatif stabil nih teman peradua, karena stok tersedia dan juga cukup untuk beberapa bulan ke depan. Teman peradua, gula pasir premium ini berkisar di harga Rp24.000 per kilogram sampai dengan Rp27.000, dan untuk gula pasir biasa berkisar Rp18.000 sampai dengan Rp22.000. Untuk minyak goreng kemasan premium berkisar Rp24.000 per liter sampai dengan Rp28.000 per liter. Ada minyak kita yang tidak tersedia, sementara tepung terigu segitiga biru berada di kisaran Rp16.000 teman peradua. Untuk harga bahan pokok kebutuhan hasil peternakan dan perikanan teman peradua, ada daging sapi beku yang berkisar di Rp145.000, ada daging ayam ras beku yang berkisar di harga Rp50 sampai dengan Rp65.000, telur ayam ras di kisaran Rp65.000, ada telur ayam ras lokal berkisar di kisaran Rp70 sampai dengan Rp75.000. Untuk ikan bandeng tidak tersedia. Ikan kembung tumpuk berkisar Rp30 sampai dengan Rp50.000, cakalang berkisar Rp80 sampai dengan Rp100.000, dan udang Rp100.000 teman peradua. Oke, saya sangat berharap ya teman peradua bahwa keuangan di kabupaten kita yang tercinta ini perputarannya bisa luar biasa ya, soalnya banyak banget nih orang-orang yang udah ngeluh gitu ya teman peradua, ya susah uang dan lain sebagainya gitu. Jadi saya berharap semoga saja perputaran uang di Yapen ini bisa segera membaik ya teman peradua, amin. Oke, jangan kemana-mana teman peradua, tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pradua FM Serui, teman terbaik kamu.

0: berkurang sehingga resiko putus sekolah dapat diminimalkan. Selain itu, KIP berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesempatan pendidikan. Anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki peluang yang sama untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Dalam jangka panjang, pendidikan yang lebih baik akan meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja, sehingga membuka peluang kerja yang luas dan berpenghasilan lebih baik. Dengan demikian, Kartu Indonesia Pintar tidak hanya membantu secara langsung dalam pembiayaan pendidikan, tetapi juga berkontribusi secara tidak langsung dalam memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, KIP menjadi salah satu upaya nyata pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Program Wajib Belajar 13 Tahun adalah kebijakan pendidikan nasional yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan setiap anak memperoleh pendidikan minimal dari tingkat SD hingga SMA/SMK. Program ini merupakan pengembangan dari program sebelumnya, yaitu Wajib Belajar 9 Tahun yang mencakup pendidikan dasar SD dan SMP. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan akses, mutu, dan pemetaan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan program ini, pemerintah berharap generasi muda memiliki kompetensi dasar yang memadai, kesiapan menghadapi dunia kerja, dan kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun juga melibatkan peningkatan sarana dan prasarana sekolah, ketersediaan guru berkualitas, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah. Tantangan terbesar dalam program ini adalah menjangkau daerah terpencil, mengurangi angka putus sekolah, dan memastikan pendidikan inklusif bagi semua anak. Dengan adanya program Wajib Belajar 13 Tahun, diharapkan Indonesia dapat mencetak generasi yang berpengetahuan luas, kreatif, dan siap menghadapi tantangan global.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Saya mau goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Mace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat sebab itu namanya korupsi. Pesan masyarakat ini.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: Anco, Melkan, dek.
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Karida di sini, teman Pro 2. Dan mengucapin selamat pagi untuk teman Pro 2 yang berada di 4 sudut kota Serui. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Ini saya yakin dan percaya bahwa di antara kalian, teman Pro 2, pasti ada nih yang sedang lagi sibuk-sibuknya gitu ya, ngurusin lomba before after dari Dinas PUPR, atau mungkin ada lomba juga nih dari Kakak Rian Hendrik. Semangat ya semuanya, siapa tahu kamu semua menang terus dapat uang gitu ya. In this economy, teman Pro 2, uang berapapun itu sangat berharga sekali ya gak sih? Teman Pro 2, satu informasi update nih, di mana gerhana matahari total yang menjadi salah satu fenomena astronomi paling spektakuler yang akan terjadi pada hari ini, 12 Agustus 2026. Fenomena ini terjadi ketika bulan melintas tepat di antara matahari dan bumi sehingga menutupi seluruh piringan matahari bagi pengamat yang berada di jalur totalitas, teman Pro 2. Saat fase puncak berlangsung, teman Pro 2, langit akan berubah gelap layaknya senja meskipun masih siang hari. Namun, tidak semua wilayah di dunia dapat menyaksikan peristiwa langka tersebut, teman Pro 2. Sebagian negara hanya mengalami gerhana matahari sebagian, sementara beberapa wilayah lainnya sama sekali tidak akan dapat melihat fenomena yang satu ini. Karena tergolong langka, teman Pro 2, para pemburu gerhana matahari dari berbagai negara diperkirakan akan berbondong-bondong nih menuju jalur totalitas untuk menyaksikan momen ketika matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan. Nah, lantas teman Pro 2, yang menjadi pertanyaan kamu semua mungkin ya, wilayah mana saja nih Karida yang nantinya bisa menyaksikan gerhana matahari total pada 12 Agustus 2026? Nah, teman Pro 2, di Indonesia bisa gak nih Karida? Oke, kita akan sedikit menguliknya, teman Pro 2, bisa gak ya? Kalau menurut kamu bisa gak nih? Teman Pro 2, astronom amatir Marufin Sudibyo mengatakan bahwa gerhana matahari total pada 12 Agustus 2026 tidak bisa disaksikan nih di Indonesia. Sedih ya? Iya sedih. Nah, karena lintasan gerhana hanya melintasi wilayah di belahan bumi utara, sehingga seluruh wilayah Indonesia yang berada di jalur totalitas, teman Pro 2. Jadi Indonesia tuh di luar jalur gitu ya, teman Pro 2. Dan menurut Marufin, jalur totalitas hanya melintasi sejumlah wilayah Arktik Rusia, ada juga Greenland di Denmark, serta Portugal dan Spanyol, teman Pro 2. Pengamat yang berada tepat di jalur tersebut tidak akan menyaksikan matahari tertutup sepenuhnya oleh bulan, teman Pro 2. Durasi totalitas terlama diperkirakan hanya mencapai 2 menit 18 detik aja, meskipun lamanya akan berbeda nih di setiap lokasi. Selain membuat langit menjadi gelap pada siang hari, teman Pro 2, gerhana matahari total juga memungkinkan pengamat melihat korona matahari, yaitu lapisan atmosfer terluar matahari yang biasanya tertutup oleh cahaya fotosfer yang sangat terang. Sementara itu, teman Pro 2, kata Marufin, wilayah di luar jalur totalitas juga hanya akan mengalami gerhana matahari sebagian ya, dengan tingkat penutupan matahari yang berbeda-beda nih, teman Pro 2. Fenomena gerhana sebagian ini bisa kamu saksikan, teman Pro 2, di sebagian Amerika Utara dan juga sebagian Eropa. Jadi kalau di Indonesia nggak bisa. Bahkan sejumlah negara Eropa, gerhana ini akan berlangsung bertepatan dengan matahari terbenam sehingga menciptakan pemandangan yang akan sangat langka. Meskipun terlambat, teman Pro 2, saya mau menginformasikan buat kamu, mungkin bisa terbang secepat mungkin, tapi kayaknya nggak bisa, nggak kejar ya. Karena beberapa negara di antara lain adalah Prancis, Belgia, Jerman, Polandia, Estonia, Latvia, Lituania, Belarus, Rusia, Finlandia, Ukraina, Slovakia, Austria, Kroasia, Hungaria, Rumania, Serbia, Italia, Kosovo, Makedonia Utara, dan juga Albania, teman Pro 2. Fenomena serupa juga dapat diamati di sejumlah negara Afrika Barat laut seperti Maroko, Sahara Barat, ada Aljazair, Tunisia, Mali, Senegal, Gambia, Guinea, Sierra Leone,
Liberia, Teman Pradua, dan Pantai Gading, serta Burkina Faso. Oke, jadi Teman Pradua, kayaknya di sini kita akan sangat menyedihkan gitu ya. Tapi gak apa-apa Teman Pradua, so guys, jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu ya, hanya di Pradua FM Serui, teman terbaik kamu.

0: Emang kangkung ieu sabeungeut sabaraha?
1: Oh nggih, Mbak Kayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Eh, kau, Mislang, awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Deng Mislang, gogo sok pesanan kunyi Amika?
1: Nggih, Pak Pinsar, parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh
6: Kawan Radio Republik.
7: Kau mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kau pikiran itu melayang-layang Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
8: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
7: Eh, kau belum coba jadi, kau bicara begitu.
8: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
7: Ah, iyo kak.
8: Iyo.
7: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
8: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
7: Baru depo cara bagaimana kawan?
8: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, Everything You Are dari Hindia yang sudah menemani kita di saat ini di pukul 8 lebihnya 38 menit waktu Indonesia Timur. Good morning, sudah sarapan belum pagi hari ini teman Pro 2? Kalau belum sarapan, yuk sarapan dulu. Jangan sampai nanti kamu jatuh sakit. Kalau kamu jatuh sakit teman Pro 2, siapa yang nemenin aku kerja? Asik. Oke teman Pro 2, kita akan sedikit banyak membahas mengenai sesuatu yang lagi viral teman Pro 2. Kalian ingat gak sih beberapa hari terakhir kemarin teman Pro 2, media sosial kita tuh lagi ramai sekali mengenai pasien BPJS yang dikata-katain teman Pro 2, bahkan oleh tenaga kesehatan itu sendiri teman Pro 2. Ini lagi ramai banget nih di media sosial ya teman Pro 2, sampai berujung klarifikasi dan juga minta maaf. Nah teman Pro 2, kasus komentar negatif terhadap pasien BPJS kesehatan yang mengeluhkan belum mendapatkan ruang kelas rawat inap ini bisa menjadi refleksi minimnya empati masyarakat saat ini, utamanya di media sosial teman Pro 2. Dalam psikologi teman Pro 2, psikiater Dr. Lahargo ini mengatakan terdapat konsep displacement teman Pro 2, di mana konsep ini tuh terjadi saat seseorang mengalihkan emosi, terutama kemarahan, dari sumber masalah sebenarnya ke sasaran lainnya yang terasa lebih mudah mereka jangkau teman Pro 2. Dalam kasus ini teman Pro 2, seorang tenaga kesehatan boleh menjadi frustasi ya terhadap sistem yang memiliki berbagai keterbatasan. Namun emosi tersebut beralih nih dan dilampiaskan kepada pasien yang menyampaikan keluhan. Dengan kata lain, kemarahan yang bersumber dari persoalan tertentu dialihkan kepada orang yang sebenarnya bukan sumber masalah, teman Pro 2. Kendati demikian, teman Pro 2, Lahargo tetap tidak membenarkan mekanisme ini ya. Dalam media sosial sendiri, teman Pro 2, ada fenomena yang dikenal dengan online disinhibition effect, di mana fenomena ini tuh terjadi saat seseorang cenderung lebih berani berkata kasar saat berinteraksi di balik layar. Jadi dong bilang cuma jago di medsos saja kayak ini. Nah teman Pro 2, di media sosial seseorang tidak bertahan langsung ya, atau tidak berhadapan langsung teman Pro 2 dengan orang yang menjadi sasaran. Tidak ada kontak mata, tidak ada ekspresi maupun respon emosional secara langsung teman Pro 2. Media sosial sendiri juga mempermudah terjadinya dehumanisasi, di mana orang yang sedang sakit misalnya tidak lagi dilihat sebagai manusia berperasaan, melainkan diberikan label tertentu teman Pro 2. Jadi di sini teman Pro 2, korban ini tidak lagi dipandang sebagai seorang ayah, ibu, anak, atau mungkin seorang yang sedang kesakitan. Ia hanya dilihat sebagai pasien BPJS. Netizen yang mencari perhatian atau orang yang suka mengeluh teman Pro 2. Akibatnya tidak ada empati di sana, yang ada hanyalah kemarahan yang sebenarnya salah sasaran. Oke, di sini teman Pro 2, Kadida mau ngingetin untuk semuanya, apalagi yang langsung bersentuhan dengan publik atau masyarakat gitu ya, buat kalian yang kerja langsung berhadapan dengan masyarakat atau bahkan publik teman Pro 2. Capek itu sebenarnya merupakan hal yang wajar. Kita semua tuh pasti capek ya, tidur aja capek ya gak sih teman Pro 2? Tapi jangan jadikan rasa capek kalian itu sebagai emosi yang harus kalian tumpahkan ke sembarang orang teman Pro 2. Misalnya kita berobat nih ke rumah sakit ya, kalian harus ramah karena kalian adalah wajah pertama nih yang dilihat oleh masyarakat. Jangan sampai kalian ngedumel dan juga lain sebagainya gitu ya teman Pro 2. Nanti yang ada memberikan citra buruk terhadap tempat kalian bekerja. Ini sedikit aja nih masukan dari Karida gitu ya teman Pro 2. Kita di sini tidak ada yang sempurna teman Pro 2. Jadi kita sama-sama belajar, belajar untuk menjadi lebih baik lagi setiap harinya, karena setiap hari adalah belajar. So guys, semoga dari kasus ini kita semua bisa belajar ya tentang menghargai sesama teman Pro 2, dan jangan meluapkan emosi ke sembarang orang. Capek boleh, tapi jangan asal marah-marah teman Pro 2, kasihan ya sampai beliau udah meninggal. Toh kalau udah meninggal gini mau minta maafnya kan susah gitu ya. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, kita akan break sejenak. Stay tune on Pro 2 Serui, teman terbaik kali.

0: Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Selamat pagi, Pak Guru.
5: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
4: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
5: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
4: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
6: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Oke, kita akan update teman Pro 2 untuk informasi berikutnya. Ada Nintendo. Kalian kalau dengar kata Nintendo jadi ingat beberapa tahun lalu enggak? Kalau aku iya lagi. Nah, teman Pro 2, Nintendo bakal segera menghadirkan konsol game populer mereka, yakni Switch dan juga Switch 2 secara resmi di Indonesia pada akhir tahun 2026. Hal ini diumumkan langsung teman Pro 2 oleh eksekutif Office Nintendo, Yuro Takeuchi, dalam acara Nintendo Business Conference in Indonesia pada Selasa 11 Agustus kemarin, di mana pihaknya sendiri ingin membagikan kesenangan bermain game di konsol genggam ke masyarakat Indonesia, teman Pro 2. Takeuchi sendiri menjanjikan teman Pro 2 pengalaman bermain yang unik lewat konsol genggamnya tersebut, di mana menurutnya teman Pro 2, dua konsol andalan mereka ini hadir dengan konsep terbaru nih teman Pro 2. Ia meyakini Nintendo Switch merupakan konsol game yang sangat cocok bagi masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena menurut dia teman Pro 2, masyarakat di sini tuh kayak menghargai kebersamaan gitu dengan keluarga dan juga teman-teman. Nintendo Switch dan Switch 2 teman Pro 2 di Indonesia akan dijual di bawah arahan Nintendo, Singapura dan juga PT Nusantara Interaktif yang merupakan mitra resmi Nintendo teman Pro 2. Untuk harganya gimana Karida? Untuk harganya nanti kita akan update terus ya teman Pro 2, karena anak-anak Indonesia kan suka banget gitu ya main game. Oke, teman Pro 2, itu dia informasi di mana Nintendo Switch yang bakal resmi hadir di Indonesia akhir tahun 2026. Jadi kita tunggu aja ya kan. Aduh, lapar lagi teman Pro 2. Kamu lapar gak? Buat kamu yang lapar, kita sarapan dulu kali ya. Sarapannya enaknya pakai apa ya teman Pro 2? Bingung lagi. Oke, sambil kita mikir mau sarapan pakai apa teman Pro 2, aku mau ngingetin buat kamu yang lagi di jalan, harap berhati-hati. Buat kamu yang di hati, nanti kita jalan-jalan ya. Stay tune on Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.